Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman produser sang penghibur. Wow, terhibur gak sih? Terhibur dong ya. Karena udah dari tadi dicoba untuk menghibur kamu ya, teman produser. Tapi ya pasti aku juga bakal kasih bukan cuma hiburan doang nih, tapi juga mau kasih info-info juga seperti biasa lah ya. Kita kalau ngomongin seputaran pagi hari, nanti aku bakal update banyak banget kabar nih buat kamu. Yang pasti yang ditunggu banget tuh kayak biasa kabar cuaca dong ya. Dan kabar-kabar terupdate lainnya juga. Dan kalau ngomongin seputaran hari Kamis, teman Bro 2 tahu banget dong kalau di Kamis ini adalah edisi spesial. Nanti kita bakal lebih intense banget untuk ngobrol seputar kayak kenakalan remaja, apalagi penyalahgunaan narkoba. Wow, itu yang marak banget ya teman Bro 2. Kita bakal bahas nanti lebih intens, tapi nanti dong ya. Sekarang kayaknya info-info yang random dan umum dulu yang bakal aku hadirkan buat kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.

0: mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh, tolol, tahu, dasar manja. Manja.
0: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
2: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Lagi dengerin lagunya Cincin teman Pro 2, masalah masa depan. Apa nih? Banyak ya sebenarnya masalah masa depan ya. Tapi untuk urusan masa depan itu udah harus ditata dari sekarang loh ya. Bentang-bentang masa depan masih lama ya, masih di ujung mata. Tapi kalau saya nggak dipersiapin segala sesuatunya, nggak ada preparation, ya udah lewat juga ya teman Pro 2. Jadi harus ditata dari sekarang. Wih, so bijak banget Resti Chandra ini ya. Tapi kan benar ya nggak sih? Ya udahlah, yang paling benar adalah kalau kita cari kabar cuaca dulu gimana nih. Aku udah punya informasi buat kamu ya, yang bakal segera aku share buat kamu informasi kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini dari BMKG Sumatera Selatan nih teman Bro 2. Pada penasaran gak sih kira-kira gimana kabar cuaca kita buat hari ini? Ya udah segera aja aku hadirkan buat kamu. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca Bro 2. Oke, teman Pro 2, seperti biasa aku mau kasih kabar cuaca ya. Apa kabar nih cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini dari BMKG Sumatera Selatan ya, buat edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kalau pagi ini kelihatan cerah, tapi benar jawabannya, seluruh wilayah Sumsel bakal cerah berawan ya. Nah, siang sampai sore hari ini bakal cerah berawan sampai dengan berawan, tapi ada potensi hujan ringan ya di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas dan Empat Lawang. Itu untuk siang ke sore ya. Kalau untuk malam harinya sama cerah berawan juga. Tetap ada potensi hujan ringan tapi di beberapa wilayah aja, kayak Musirawas Utara dan juga Musi Banyu Asin. Dini hari bakal cerah berawan juga ya teman Pro 2. Hari ini suhu udara lumayan panas ya, kalau di Palembang, di Sumsel dan sekitarnya ya, di wilayah dataran rendah nih adalah 25-34 derajat Celcius. Kelembapan udara kita 50-97%. Agak panas ya hari ini ya. Oke, ada peringatan dini cuaca ya, karena panas banget. Jadi waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan ya. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Rin, joget kau yang betul lah, masa kayak gitu, salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah, gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau, selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ih langsung hadir lo aku dan langsung gak sendirian ya. Aku ditemenin sama siapa dong?
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo teman-teman Pro 2. Jadi ribet ya.
1: Karena setiap hari ditemenin sama aku, Lampar Mata, atau bisa kalian panggil aja WP.
2: Dan aku Halwa.
0: Yeay, jadi sama WP sama Halwa lo. Kita adalah trio ciwi-ciwi kece. Dengan kekecenya. Oke, tapi seperti biasa dong ya, mereka bakal kasih kabar apa kalau pagi-pagi anak-anak?
1: Arus lalu lintas.
0: Iya, betul sekali ya. Silakan ya para duta lalu lintas ini memberikan kabar ya, dari mana arahnya.
1: Iya, kayaknya dari yang Kertapati dulu deh, Kak.
0: Yang jauh dulu harus kita tahu nih ya.
3: Tadi gimana aku nih? Dari Kertapati ya, itu lancar-lancar aja sih, enggak macet ya. Enggak kayak biasanya. Tapi enggak tahu ya kenapa tiba-tiba kayak plong aja gitu jalannya.
0: Mungkin pas halal lewat dilari semua ke sini. Oh, jadi hari ini lancar ya?
3: Iya, lancar. Wah,
0: alhamdulillah ya. Ya ampun. Itu kebiasanya yang lalu lintas di simpang 4 Caritas juga aman-aman aja berarti?
3: Iya, aman-aman aja.
0: Wow, keren banget hari ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya dari arah Kertapati teman Pro 2 aman lancar pokoknya ya. Dari bukit bagaimana ceritanya?
1: Kalau dari bukit sih mungkin karena aku tadi perginya udah mau siang, jadi ya aman-aman aja. Ya, Kak. Sambil menikmati bendera yang udah mulai berkibar.
0: Iya loh, banyak banget ya berjajar di mana-mana nih kayaknya nih bendera.
1: Iya, benar banget.
0: Wow, memang udah Agustusan banget ya. Apa kita akan membahas bendera hari ini? Bisa jadi, guys ya. Tapi nanti ya kita punya banyak info ya yang pasti.
1: Benar banget.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Nanti bakal kita lanjutin infonya. Tapi kayak juga jangan kemana-mana, terus di Pro 2 FM aja. Sambil bisa untuk report dan request bareng kita juga. Reportnya kemana dong?
1: Bisa banget nih teman Pro 2 yang mau report ke WhatsAppnya Pro 2 di 0816 1106 916,
3: atau bisa juga di RRI Digital.
0: Oke, langsung ke sana ya. Dan kamu masih bareng kita bertiga, bareng aku Resti Chandra,
1: bareng aku WP,
3: dan aku Hawa.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Mana yeay-nya dong?
0: Masih nunggu dong. Aku nunggu yeay biasanya kan. Oke deh. Harus banget dong pagi tuh udah pada happy-happy teman Pro 2. Yeay. Apalagi info yang mau kita share tuh info yang happy-happy dong.
2: Iya dong, pastinya. Awali pagimu dengan hal yang baik.
0: Iya, betul banget nih. Cari hal-hal menyenangkan kayak halwa punya tuh kayaknya. Apa
2: jadi
0: sih halwa?
2: Aku ada info nih kan. Ada film baru yaitu judulnya Your Mother, Your Mother, Your Mother. Wow. Your Mother ini 3 kali ya memang judulnya.
0: Aku bilang lagu film religi nih kayaknya.
2: Nah, film ini tuh akhirnya merilis trailer terbarunya melalui kanal YouTube resmi Amazon MGM Studios pada 4 Agustus 2026 kemarin. Mm-hmm. Nah, terus trailer ini tuh menampilkan Mahershala Ali ini sebagai Latif, yaitu seorang ayah tunggal yang masih dihantui duka setelah kehilangan sang istri. Di tengah rasa kehilangan itu, Latif bahkan mulai mempertanyakan keyakinannya. Namun dibalik perjuangannya membesarkan ketiga anaknya itu juga menyimpan identitas lain sebagai seorang pembunuh bayaran gitu.
0: Oh, ada dua sisi ternyata orang ini ya.
2: Nah, terus juga film garapan Basam Torik ini juga menjadi ajang reuni sang sutradara dengan Mahershala Ali setelah keduanya sempat mengembangkan proyek Blade untuk Marvel Studios yang akhirnya batal gitu.
0: Oke.
2: Nah, selain Mahershala Ali ini, film ini juga dibintangi John Cho, Giancarlo Esposito dan Adia. Film Your Mother, Your Mother, Your Mother ini dijadwalkan akan tayang tapi terbatas nih di bioskop New York dan Los Angeles mulai 25 September 2026. Tapi nanti sebelum diperluas ke lebih banyak bioskop itu pada Oktober mendatang gitu kan.
0: Oh, baru masuk di sini baru. Ternyata film religi ada juga di sana ya. Oke, waduh menarik nih filmnya ya. Siapa tahu ntar sampai ke Indonesia juga loh.
2: Iya deh, semoga ya. Soalnya dia nginfoinnya ketika filmnya hanya tayang di sana. Padahal aku udah meronta-ronta menonton.
0: Tuh.
2: Katanya bakal ini ya, bakal ditayangin juga di bioskop lain gitu, tapi bulan Oktober mendatang.
0: Oke, jadi harus menunggu dulu ya. Bisa jadi Indonesia mungkin ya. Ya, bakal kebagian di situ teman Pro 2. Baiklah ya, kita tunggu aja nih. Pokoknya kabar bahagianya semoga cepat deh untuk Indonesia juga. Karena tuh WP udah gak sabar lagi mau nonton. Ronta-ronta banget gak tuh ya.
2: Iya benar.
0: Oke, lantar kita bakal update kabar lainnya ya pasti.
2: Pastinya dong.
0: Jadi teman Pro 2 kamu jangan kemana-mana. Masih di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kayak acara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya. Masih masih bersama kita bertiga nih, ada aku Halwa.
1: Oh, kamu suara kamu kecil ya, WP ya, tiba-tiba ya. Aku Resti, kemana suara WP kira-kira? ada. Tadi sempat menghilang kayaknya sekejap ya. Udah hadir lagi dong pasti ya. Oke, okay, sekarang kayaknya WP udah siap banget buat kasih kabar sama kamu ini, teman Pro 2.
0: Oh, iya nih, buat teman Pro 2 ya, aku ada kabar terbaru ya. Yang pasti masih dari dunia hiburan.
1: Aduh, apa itu?
0: Yaitu Nadine Amizah itu umumkan rilis single Moon like-nya pada 7 Agustus besok.
1: Oh, wih, bentar lagi, besok banget nih teman Pro 2.
0: Iya, bener banget. Nah, jadi si penyanyi tadi, si Nadine Amizah, siapa sih yang enggak tahu? Iya.
1: Tahu dong.
0: Iya, katanya dia udah fix banget nih mau rilis singlenya yang paling baru banget berjudul Moonlight di esok hari di tanggal 7 Agustus 2026.
1: Oke deh.
0: Iya. Nah, kepastian ini tuh diumumin lewat akun media sosialnya setelah serangkaian unggahan bertema bulan yang dibagikan dalam beberapa minggu terakhir ini sama

0: Serem-serem narkoba.
1: Betul banget ya, yang harus dihindarin banget apalagi untuk generasi muda nih ya. Kita bakal ketemu di Spada edisi narkoba nanti jam 9 sampai jam 10. Nanti kita punya teman ngobrol juga loh.
0: Oh, iya.
1: Yes, nanti by Zoom ya, kita bakal ngobrol sama kakak psikolog yang aduh, keren banget pasti nantinya ya.
0: Oke,
1: jadi tungguin aja teman Pro 2 ya. Sambil nanti kita bakal hadir lagi di Spada edisi narkoba. Masih bareng kita bertiga ya, ada aku Resti Chandra.
0: Dan aku Halwa.
1: Yes, yes dong.
0: Yeay.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Palembang.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
3: Eh, guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

0: Pradava Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kalau kita ngomongin seputaran pada edisi narkoba. Nah, aduh, mohon maaf ya, sedikit ada trouble tadi dari tadi kayaknya nih. Aku belum ngajak mereka berdua lagi di depan. Hai, kita udah balik lagi bertiga ya.
1: Iya dong.
0: Tapi bentar lagi berempat loh. Wah, berempat nih. Karena kalau ngomongin seputaran edisi narkoba, berarti kita bakal ngebahas hal yang emang penting banget, yang sekarang jadi yang ditakutin banget lah ya, kalau aku bilang.
1: Bener banget.
0: Gitu, penyalahgunaan narkoba. Bahkan banyak banget nih alasan anak-anak tuh yang macem-macem sih. Iya. Ya kalau dibilang healing, tapi gak juga ke arah sana ya harusnya ya. Masa healingnya ke narkoba? Iya. Apalagi kan ada yang self-harming misalnya. Itu tuh yang kayak ngeri banget tuh, yang suka menyakiti diri sendiri.
1: Bahaya
0: itu. Banget tuh ya, self-harming juga bahaya banget. Nah, gimana kalau kita langsung ngobrol aja ya sama sosok yang memang dekat banget sebagai tempat curhat kalau kita bilang.
1: Oh, siapa tuh?
0: Kalau ada curhat ya, ada masalah, biasanya kita lari ke sosok yang seperti ini, teman Pro 2 ya. Ya enggak sih? Dia adalah seorang psikolog cantik pastinya. Wow ya. Kita langsung sapa aja, kita udah tersambung dengan Kakak Rahayu Mikuwati. Selamat pagi. Halo Kak Rahayu.
2: Pagi Kakak Resti.
0: Oke, selamat pagi. Apa kabar nih Kak Rahayu?
2: Kabar sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seneng banget ya.
2: Gimana?
0: Semangat banget. Iya. Sehat juga, alhamdulillah ya. Kita seneng banget loh, pastinya bisa ngobrol bareng Kak Rahayu akhirnya setelah sekian lama ya. Aduh, lama banget kesannya kan. Oke, karena terakhir ketemunya
2: lama
0: di SMA
2: ya,
0: 3
2: tahun-tahun.
0: Iya kan. Oke deh. Tapi kali ini kita tetap aja bakal ngebahas gimana nih polanya anak-anak muda, apalagi remaja nih, yang ngasih ya Kak Rahayu. Kalau sekarang tuh kan kayak serem banget nih. Iya kan. Dengan pergaulan sekarang tuh rada serem juga ya Kak Rahayu ya. Karena suka ke arah-arah negatif takutnya. Kalau Kak Rahayu sendiri lihatnya seperti apa nih perkembangan anak-anak muda kita sekarang?
2: Anak muda, wow, mencengangkan ya. Wow. Anak muda di Gen Z saat ini makin pinter, tapi pinternya kadang-kadang keblinger. Kenapa tuh ya?
0: Kenapa?
2: Pinternya keblinger ya. Dan juga ada pengaruh juga daripada pantauan daripada orang-orang yang dewasa atau orang tua. Kadang-kadang mereka ini dengan terpaparnya sosial media merasa dirinya yang paling-paling ya,
0: betul.
2: Paling teraniaya, paling susah, paling sedih. Nah, itu yang membuat mereka
0: iya kan.
2: Ya, kadang-kadang tuh jadi kayak butuh teman tapi bingung kemana. Akhirnya tuh dia pelarian. Nah, ini yang gawat nih. Pelarian yang salah sekarang inilah yang butuh diluruskan tuh Mbak Resti.
0: Bener, pelariannya itu kalau yang bener tuh enak ya Kak ya, ke jalur benar. Ini suka yang salah nih. Aduh. Apalagi mungkin pelarian salah tuh berupa sesuatu yang bisa menghancurkan masa depan dan kesehatan ya. Wah.
2: Iya, itu dia yang betul-betul berbahaya. Karena remaja ya, sekarang ini kan remaja itu adalah fase di mana perkembangan emosi mereka itu berkembang lebih cepat daripada logika dan kontrol diri. Nah, itulah yang membuat mereka terjebak tuh Kak Resti.
0: Wow, bahaya banget sih ya. Jadi masih muda untuk ngikut-ngikut juga pasti kalau usia-usia segitu ya Kak ya?
2: Iya, rentan. Jadi rentan memang mereka ini fase-fase remaja. Adanya tekanan emosional, kemudian stres akademisnya lagi, kemudian mungkin masalah relasi sosial sampai ke konflik keluarga. Nah itu ya, itu tadi fase perkembangan otaknya itu masih emosi, jadi lebih cepat dibandingkan logika dan kontrol dirinya emosi itu.
0: Oh, jadi lebih kayak dikuasai emosi daripada kemudian baru ya kontrol diri dan logikanya tuh nyusul loh kayaknya. Wah, wow, ini bahaya banget. Harus dapat pendampingan banget berarti usia-usia segini ya Kak ya?
2: Betul, betul. Kalau mau nih aku ada ini loh Kak Resti, acara pendampingan khusus loh. Wih, untuk mereka-mereka yang keren, sedang tidak baik-baik saja di remaja, usia remaja.
0: Oh, ada acaranya tuh Kak. Wah, keren
2: ada
0: banget.
2: Mm-hmm.
0: Kapan dan di mana? Loh, kok jadi aku penasaran. Iya, boleh di spill juga tuh.
2: Namanya ruang dengar, Kak, ruang dengar.
0: Oh, ruang dengar. Gimana tuh Kak ruang dengar itu tuh?
2: Di Komplek Pusri Sako, teman-teman semuanya ya.
0: Oh,
2: jadi ada
0: okay.
2: Di khusus untuk remaja.
0: Oke, okay, di Komplek Pusri Sako. Iya, iya, iya. Mungkin detailnya bisa ada info-info lain juga mungkin Kak, misalnya wah di mananya nih, pengen banget nih, atau mungkin kontak yang bisa dihubungi, siapa tahu mereka butuh pendampingan, bisa jadi nih Kak Rahayu.
2: Gitu, boleh nyebutin kontak ya?
0: Iya, enggak apa-apa banget, boleh. Siapa tahu nih anak dua pengen nyatet juga nomornya ya kayaknya.
1: Boleh, boleh.
0: Iya nih. Ada Gen Z juga soal depan kita ini.
2: Oh gitu. Wah, iya, itu loh. Harus hati-hati.
0: Benar ya.
2: Niatnya self healing malah self-harming.
0: Nah,
2: gitu ya,
0: ngeri banget tuh self-harmingnya itu yang takut banget ya. Berapa nih kayak kontak yang mungkin bisa dihubungin nih?
2: 0813-3396-7282.
0: Oke deh, jadi gitu ya teman Pro 2, boleh banget nih ada pendampingan, enak banget nih. Karena mungkin aduh pengen curhat sama siapa gitu kan ya. Mungkin
2: betul.
0: Orang tua sibuk, bisa jadi ya Kak ya. Jadi kayak gak punya tempat curhat, pengen cerita-cerita. Wah, Kak Rahayu nih ada loh ya teman Pro 2, pasti. Oke, tapi buat anak-anak muda nih Kak Rahayu, gimana sih caranya biar mereka tuh biar bisa memproteksi diri gitu loh. Mungkin oke lah banyak masalah, pengennya curhat cuman bingung mau kemana gitu gitu loh. Tapi kan setidaknya mereka harus ada usaha dulu kan, biar gak kejebak ke arah sana tuh takutnya.
2: Harus tahu dulu dong, antara self healing atau self harming nih Kak Resti. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua yang lagi dengerin ini, kalian itu harus tahu dulu, sebetulnya kalian itu pengen sekali untuk yang namanya self healing atau pengalihan, ya kan? Pengalihan, tetapi pengalihan itu tadi bukan merupakan penganiayaan. Nah, gimana tuh jadinya kan? Pengalihan tapi bukan penganiayaan.
0: Okay.
2: Kalau healing itu kan proses pemulihan ya, pemulihan emosional secara sadar untuk memproses rasa sakit. Nah, kita harus paham dulu emosi negatif apa nih yang ada di dalam diri kita nih, Kak Resti.
0: Iya.
2: Itu yang namanya healing. Itu
0: betul.
2: Yang namanya healing, ya kan? Nah, kalau healing, adik-adik semuanya, yang harus kalian pahami di sini adalah bahwa healing itu memberikan dampak positif jangka panjang. Nah, itu ya di garis bawahi ya, Kak Resti ya. Healing itu adalah mengeluarkan atau membuat dampak positif jangka panjang. Dan bisa menyelesaikan masalah dari akar. Ya, dan akarnya atau membangun resiliensinya itu. Dan membutuhkan waktu, proses dan kesadaran diri. Itu yang namanya healing. Harus tahu dulu nih.
0: Berarti positif ya Kak ya, kalau healing ya dia ke arah positif nih.
2: Betul.
0: Itu healing ya.
2: Itu healing. Ya. Nah, tapi kebalikan nih sama self harming ya. Menurut kalian itu, oh saya mau healing nih, saya mau belanja-belanja, apakah itu termasuk healing gitu kan? Sampai dia membohongi dirinya sendiri, membohongi kedua orang tua untuk mendapatkan uang, membohongi lingkungan. Nah itu kan udah gak positif tuh sebetulnya ya.
0: Iya benar.
2: Nah apalagi narkoba gitu.
0: Wah. Ngeri ya,
2: ya.
0: Bukan jadi healing gitu kalau narkoba ya.
2: Harming itu Kak Resti, harming itu kan definisinya sendiri itu adalah perilaku merusak diri. Tuh, perilaku merusak diri, ya nggak?
0: Yes,
2: itu
0: betul.
2: Harming. Kalau healing itu adalah pemulihan diri. Nah jadi
0: beda.
2: Pembunuh nih, pulih atau rusak.
0: Iya. Di situ aja udah beda banget ya, benar.
2: Di situ aja udah beda tuh, pulih atau rusak. Jadi adik-adik semua, siapapun nih ya, pecinta Pro 2 ya Kak Risti ya.
0: Betul.
2: Itu memahami dulu antara healing atau harming.
0: Iya.
2: Pemulihan atau merusak gitu Kak Resti.
0: Bener ya. Kalau mikir kayak narkoba bisa memulihkan, oh tidak sepertinya ya. Iya ada kan.
2: Itu
0: aku,
2: hanya apa ya?
0: Iya kan. Ngeri banget. Iya.
2: Hanya pemikiran yang salah.
0: Iya kan. Ada yang mungkin ngerasa sendiri, ah udahlah kayaknya narkoba nih yang bisa menemani. Aduh tidak guys ya.
2: Karena balik lagi tadi Kak Resti ya. Kalau healing tadi pemulihan jangka panjang. Mm-hmm. Sedangkan kalau harming, ya kan, mm-hmm. harming itu melukai diri itu, mm-hmm. dia hanya akan memberikan rasa lega yang sementara sifatnya atau mm-hmm. palsu tuh, mm-hmm. hoax.
0: Ya, benar.
2: Iya, cuman hoax aja. Uh-huh. Kemudian itu memicu siklus seseorang itu ada jadinya kayak rasa bersalah gitu dan ketergantungan. Nah itu
0: bahaya.
2: Rasa salah dan ketergantungan itu akan semakin tuh. Jadi ini yang membedakan hati-hati sekali antara katanya healing ternyata harming.
0: Aduh hati-hati ya teman berdua ya.
2: Hati-hati tuh ya salah.
0: Betul, kamu mungkin akan merasa kayak lega dalam waktu singkat aja kalau harming ya. Oke, aku melampiaskan nih. Tapi singkat ternyata, efek buruknya panjang ya kan.
2: Dan bukan penyembuhan ya.
0: Benar. Iya.
2: Nah itu hanya sebatas mungkin pelarian ya.
0: Iya betul, ya, kan? Pelarian doang nih. Waduh ya.
2: Iya. Gitu,
0: jangan salah.
2: Bahaya nih.
0: Benar ya. Jadi kalau mendingan healing ya daripada harming ya teman bro dua. Ada masalah ya udah healing boleh ya karena tadi pemulihan ya. Cuma jangan harming kalau ngeri banget lah. Iya.
2: Ngeri. Jangan harming.
0: Benar banget ya. Cuman berarti teman pro dua ini anak-anak muda harus bisa membedakan banget ya Kak di sini. Oh, berarti kalau aku melakukan hal ini negatifnya kayak gini nih buat aku gitu ya Kak ya.
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Jadi harus intinya itu anak-anak muda sekarang Gen Z gitu ya. Biasanya ini kasus narkoba ini kan betul-betul dari mulai 15 tahun itu udah mulai itu remaja ya. Sampai umur usia 25 itu yang lagi itu tadi fase perkembangannya di mana emosi itu lebih tinggi kedudukannya daripada logika dan juga tadi yang namanya kesabaran mereka, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi harus hati-hati.
0: Oke, memang usianya ya kayak gitu ya Kak ya. Berarti usia segitu ya. Kayaknya emosinya
2: usia
0: tuh.
2: Usia segitu itu lagi emosi lebih tinggi daripada logika.
0: Nah, berarti tuh nggak bisa dihindari. Memang kayak gitulah ya. Memang itu memang rutenya ya kayak gitu nih teman berdua. Iya.
2: Nah, kalau kita ini nih Kak Resti ya, kalau misalnya kita punya masalah nih, Kak Resti punya masalah nih misalnya.
0: Curhat dong Ma langsung ya lo kalau punya masalah.
2: Iya
0: langsung curhat.
2: Misal nih,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Ya mudah-mudahan sih Kak Resti aman-aman aja.
0: Aman aja. Ih maunya ya. Iya, tapi memang benar Kak.
2: Selalu tersenyum kayaknya enggak ada masalah.
0: Aduh amin mudah-mudahan ya. Tapi emang semakin matang usia juga kita tuh kayak yang menghadapi juga makin beda ya Kak ya, makin tenang. Karena usia tadi kayaknya bener.
2: Makin bijak.
0: Mungkin faktor usia makanya, juga.
2: Makanya yang udah dewasa ini Kak Resti ya, yang udah dewasa ini please tolong deh ya untuk mendampingi yang belum dewasa.
0: Nah itu dia. Karena mereka tadi yang masih emosinya masih tinggi gitu ya Kak ya. Harus didampingi.
2: Kita belum bisa itu yang namanya memecahkan masalah secara baik gitu kan.
0: Betul. Iya. Jadi pendampingan orang yang lebih dewasa tuh penting banget ya Kak ya. Itu
2: betul,
0: juga.
2: Betul sekali.
0: Jadi kayaknya pesan betul. Juga nih buat yang lebih dewasa ya. Mungkin kakak-kakaknya, ke adeknya, keponakannya gitu ya Kak ya.
2: Jadi butuh support system ya teman-teman ya.
0: Iya.
2: Untuk adik-adik juga sekarang ini yang lagi misalnya ada masalah nih, kalian harus menyadari dulu, oh ya, oke, itu masalah apa sebetulnya. Kemudian cari teman atau tempat sebagai support system yang bisa membantu menyelesaikan masalah.
0: Iya, iya, iya.
2: Bukan membantu melarikan masalah.
0: Nah, itu dia. Iya, iya, iya, iya. Jangan melarikan diri ya, karena kalau kamu lari itu berarti menghindar. Ntar ada lagi masalahnya, gitu ya, Kak ya.
2: Iya, nggak selesai-selesai.
0: Benar, nggak selesai-selesai ya. Iya, iya, iya.
2: Ya, okay. Kalau untuk remaja tuh biasanya anak-anak sekolah kan ya, itu ada guru, misalnya nggak enak sama guru ya, sama teman yang memang bisa dipercaya dan kita tahu bahwa teman kita itu baik, ya kan ya. Kemudian ada orang tua, kalau misalnya orang tua kita sibuk, mungkin kita bisa ke om atau tante gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Tapi om beneran loh ya, bukan om.
0: Ngeri ya, ternyata om tanda kutip ya loh ini.
2: Iya, Kak Resi.
0: Iya, karena di zaman sekarang
2: hati juga kan.
0: Benar, zaman jadi sekarang banyak om tanda kutip.
2: Iya. Jadi tuh yang betul-betul orang itu tulus sama kita kan,
0: bukan
2: mereka meminta sesuatu juga. Nah, bukan yang seperti itu. Jadi betul-betul jadi selesai masalahnya dari akar.
0: Iya, ya kan? Betul, benar banget nih Kak. Wow, ya jadi inget nih ya. Jadi ini kayaknya advice-nya buat yang anak-anak muda dan buat yang lebih dewasa juga nih ya. Jadi harus saling banget kayak sekarang ya. Oke, ini seru banget sama Kak Rahayu. Tapi di akhir nih Kak Rahayu, harapan Kak Rahayu deh kedepannya buat anak-anak muda nih, apalagi usia-usia remaja gitu ya, usia-usia sekolah. Kakak harapannya seperti apa sih biar mereka tuh kayak bisa terhindar dari kenakalan remaja dan lain-lain nih Kak Rahayu?
2: Kalian harus sibuk selalu meningkatkan bagaimana diri kalian itu berkualitas, ya. Dan harus pandai menyalurkan yang namanya apa ya, ledakan emosi. Jadi kita itu kalau misalnya kita memiliki emosional yang sudah overload gitu kan ya. Ledakan emosional ini buat siapa aja nih, nggak cuman buat adik-adik kita ya, tapi juga buat yang mendengarkan semuanya. Itu kita gunakanlah teknik-teknik seperti kayak menulis gitu kan, mungkin kan gunakan juga tadi salah satunya support system gitu. Nah, itu juga supaya apa? Supaya kalian lebih bisa menyadari empati terhadap diri sendiri, kemudian menghindari yang namanya kita menghakimi diri sendiri juga. Jadi seperti itu, tingkatkan aja kualitas diri gitu kan, jangan sibuknya harus sibuk secara positif. Gitu Kak Resi.
0: Iya, sibuk positif ya. Oke. Jadi gitulah teman pro 2. Jadi semoga kamu selalu ke arah-arah yang positif ya, enggak ke arah-arah negatif dong. Iya deh, okay ya. Wow, seru banget lah ngobrol sama Mbak Rahayu ya. Yang ngasih kalian berdua denger gak tuh ya, anak-anak muda. Mereka nih Gen Z nih Kak Rahayu ya, memang ya. Iya. Tapi semoga kalau mereka berdua, kita yakin anak-anak baik loh di sini.
2: Iya
0: dong.
2: Iya kan? Oh iya, berdua anak baik semua.
0: Oh iya dong Kak Rahayu, harus banget ya. Oke, makasih banget ya Kak Rahayu udah ngobrol bareng Pro 2 FM. Seneng banget akhirnya loh. Iya, kapan-kapan kita ketemuan lagi ya.
2: Oke. Terima kasih juga buat Kak Resti.
0: Iya, sama-sama. Saya selalu deh buat Kak Rahayu ya. Bye-bye. Wow, seneng banget ya teman Pro 2. Kita udah ngobrol bareng Kak Rahayu Mikuwati. Emang psikolog yang cantik, berenergi, ya gak sih? Kasih vibe yang positif terus kan. Berasa kan? Jadi kalian juga kayak udah menangkap banyak banget hal positif dari Kak Rahayu tadi pasti ya?
1: Pastinya dong.
0: Mungkin kalau mereka nih kayaknya bukan yang bandelnya, cuma lebih ke yang harus menasehati atau mengajak adik-adik. Iya gak sih?
1: Iya sih, harusnya.
0: Harusnya gitu ya. Oke deh, karena sekarang pas jam 10 ya, kata-kata gak usah ya kayaknya kata ya. Karena kita gak bisa berkata-kata lagi nih udah jam 10 ya.
1: Iya kan.
0: Iya, apalagi karena orang udah di samping udah kayak satpam ya. Grogi banget loh aku loh. Ya udahlah teman Pro 2. Kalau kita bertiga harus pamit kayaknya ya.
1: Iya benar banget.
0: Karena udah nemenin kamu dan besok-besok bakal ketemu lagi dah kalau gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja aku Resi Chandra.
1: Aku WP
3: dan aku Hawa.
0: Oke, kita bertiga harus pamit. Bye-bye.
4: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Informasi pertama, teman pro 2 band pop rock asal Amerika Serikat Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Kota Jakarta menjadi salah satu tujuan konser yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2027. Kabar tersebut juga diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia, di mana tur Asia 2027 akan dimulai di Taiwan pada 24 Januari, lalu berlanjut ke Korea Selatan, Jepang, Jakarta, Manila, Bangkok, hingga Singapura. Informasi selanjutnya, Polrestabes Palembang terus memperkembangkan pembinaan karakter bagi taruna melalui kegiatan terstruktur di SRT 31 Palembang. Program ini bertujuan membentuk peserta didik yang disiplin, mandiri, beretika, dan memiliki kebiasaan positif. Kapolrestabes Palembang Kombes Sony Mahribudi mengatakan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga membangun sikap tanggung jawab dan kedisiplinan sejak dini. Informasi terakhir, teman pro 2 Ariana Grande mengungkapkan rencana mengambil jeda dari sorotan publik setelah menyelesaikan tur Eternal Sunshine Tour. Ia menegaskan keputusan tersebut bukan akibat komentar negatif di media sosial, melainkan telah dipersiapkan sejak lama. Saat konser di Chicago, Ariana menyampaikan pesan selama 4 menit kepada penggemar terkait keputusan beristirahat. Menurutnya, setiap orang berhak memberikan waktu bagi diri sendiri, meski sedang berada di puncak karir. Ariana kemudian membagikan ulang video pasangannya melalui Instagram Story untuk memperkuat penyampaian. Ia juga berharap penggemar memahami pentingnya menjaga batasan diri dan mengambil waktu untuk beristirahat. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, ketemu lagi sama Naura di Santai Siang hari ini, edisi 6 Agustus 2026 ya, di hari Kamis, teman Pro 2. Pastinya bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Dengerin lagu-lagu favorit kamu, pastinya teman Pro 2. Kalau kamu pengen request, bisa di 0816-110916. Atau juga kamu bisa langsung aja ke aplikasi RRI Digital dan komen di live chatnya, bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. Dan nanti juga kita bakalan di jam 12 sampai jam 1 kita bakalan ngobrolin seputar kuliner dan UMKM. Di 1 sampai jam 2 kita bakalan ngomongin seputar dunia olahraga, dan nanti balik lagi ke dunia entertainment dari jam 2 sampai jam 3. So teman Pro 2, siap seru-seruan bareng Naura di Santai Siang hari ini? Of course siap dong teman Pro 2. Langsung aja make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Itu tadi Heart to Heart dengan Lemon Tanks, teman Pro 2 ya. Kalau denger lagu ini tuh vibesnya emang beneran summer banget, santai, ceria, bikin pengen jalan-jalan ke pantai ya gak sih? Tapi kalau ngomongin lagu-lagu summer nih, teman Pro 2, rasanya tuh wajib banget nyebut salah satu girl groups yang udah identik banget sama musim panas, yaitu seniornya Heart to Heart dari SM Town Entertainment, Red Velvet, teman Pro 2, yang baru aja comeback juga lewat mini album terbaru mereka yang bertajuk Velvet Summer. Jadi ini comeback pertama mereka setelah album Cosmic yang rilis di tahun 2024, teman Pro 2, di mana album ini ada 5 lagu yang tetap membawa nuansa khas Red Velvet, tapi dengan warna yang emang lebih dewasa lagi. Jadi mereka bakalan memadukan berbagai genre, mulai dari bossa nova, reggae, dance pop, sentuhan musik klasik, sampai juga ada akustik-akustiknya tuh. Jadi tiap lagu ini emang punya karakter yang berbeda-beda, tapi tetap kerasa banget Red Velvet-nya gitu loh. Jadi untuk lagu utamanya tuh judulnya Surfing Boy, teman Pro 2. Dari judulnya aja nih udah kebayang gak sih vibe lagunya tuh gimana tuh? Kayaknya kalau aku denger-denger vibe-nya tuh ada gaya-gaya bossa nova tadi, teman Pro 2, ada reggae-reggae-nya tapi gak terlalu lebay gitu kan. Ditambah sentuhan house juga yang ringan tapi pas aja gitu sama vibe-nya Red Velvet gitu kan. Jadi rasanya kalau dengerin lagu Surfing Boy ini kayak lagi duduk di pinggir pantai sambil nikmatin angin sore. Mantep banget tuh ya. Dan yang bikin spesial lagi, teman Pro 2, salah satu membernya Joy juga ikut terlibat dalam penulisan lirik lagu Surfing Boy dan Hawaii, yang album ini nih emang jadi terasa lebih personal lagi untuk Red Velvet gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin tentang konsepnya summer, Red Velvet ini emang udah gak asing lagi pastinya, teman Pro 2. Kita pasti udah inget ya sama lagu-lagunya kayak Red Velvet, terus juga Power Up, Umpa Umpa, Queendom yang selalu sukses jadi comeback di musim-musim panas di dunia perkipopan ya. Jadi Red Velvet Summer ini mereka juga kembali menunjukkan kalau image summer queen mereka tuh masih melekat kuat banget sama Red Velvet. Seru ya, teman Pro 2. Ya udah deh, pasti kamu semua udah penasaran ya, emang gimana sih kak lagunya? Emang sesummer apa lagunya? Nah, langsung aja aku puterin. This is Surfing Boy dari Red Velvet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I miss you every brand new days dari For Fans, teman Pro 2 yang emang jadi soundtracknya untuk film Spider-Man Brand New Days ya, yang ternyata baru aja mencetak sejarah baru teman Pro 2. Di akhir pekan penayangannya di Amerika Serikat, film ini berhasil meraih pendapatan sekitar $360 juta Amerika Serikat, sekaligus melewati rekor yang sebelumnya dipegang sama Avengers Endgame sebagai pembuka domestik terbesar sepanjang masa. Wow, ngalahin Endgame teman Pro 2. Ini mana kalau ngomongin Endgame tuh, wah seru banget waktu itu ya, sampai rasanya bioskop tuh tiap hari penuh gara-gara nonton Avengers Endgame semua tuh. Tapi ternyata Spider-Man Brand New Days ini berhasil melewati rekor tersebut. Keren banget teman Pro 2. Dan kesuksesan ini juga dirayakan oleh Russo Brother, di mana dua sutradara di balik Avengers Endgame ini lewat unggahan di Instagramnya, mereka membagikan ilustrasi spesial Spider-Man sambil mengucapkan selamat kepada seluruh tim film, mulai dari Tom Holland, Zendaya, Jacob Batlin, John Watts, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Florian Pugh, juga ada Michael Keaton teman Pro 2, hingga para produsernya juga tuh. Dan yang menariknya tuh di akhir pesannya, Russo Brother menulis "The gauntlet has been passed", atau kalau diartikan estafet rekor itu sekarang udah dipindah tangankan ke Spider-Man tuh. Jadi setelah bertahun-tahun Endgame memegang posisi puncak, kini giliran Spider-Man yang ngambil alihnya teman Pro 2. Wah wah wow. Kalau gitu congratulations untuk Spider-Man Every Brand New Day ya. Dan untuk kamu yang belum nonton, gimana tuh? Nonton deh teman Pro 2, mumpung masih rilis ya di bioskop kita juga. Takutnya nanti udah turun kan filmnya, sayang tuh teman Pro 2. Jadi jangan lupa nonton. Dan untuk kamu yang udah nonton, gimana teman Pro 2? Apakah kamu setuju nih kalau Spider-Man ini jadi salah satu film yang keren banget, atau malahan kamu lebih suka film-film superhero lain? Kamu boleh bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

95.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Olivia Rodrigo dengan You Plus Me Equal A Heart Forever, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin lagu Olivia 1 ini emang enak-enak banget, albumnya juga teman Pro 2 yang emang dirilis di tahun 2026 ini dengan You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, yang kalau sekarang tuh dengerin lagu-lagunya tuh aduh adiktif banget teman Pro 2 ya kan. Tapi kayaknya orang-orang tuh seneng sama artis-artis luar negeri teman Pro 2 ya, kayak Olivia, Taylor Swift, Ariana Grande, itu tuh kayaknya bukan cuma sekedar seneng aja, tapi benar-benar seneng banget, tau nggak teman Pro 2? Kenapa? Karena nih, menurut data dari Dukcapil ya, bahwa banyak banget nama-nama yang diambil dari artis-artis internasional hingga karakter anime yang digunakan sebagai nama oleh warga Indonesia. Wow, menarik banget teman Pro 2. Dan lucunya ya, nama-nama yang dipakai sama orang-orang untuk nama anak-anaknya ini teman Pro 2 yang paling banyak itu adalah Olivia atau Olivia Rodrigo dengan 142.000 penduduk. Wow, ya banyak banget teman Pro 2. Terus ada juga Justin Bieber gitu nama anaknya. Gak kebayang ya namain anaknya tuh literally Justin Bieber gitu. Gak ada, gak cuma Justin aja tapi ada Biebernya gitu di belakang teman Pro 2, yang juga ada 18.000 orang yang punya anaknya bernama Justin Bieber. Wow. Terus ada Ariana Grande atau Ariana juga teman Pro 2, ada Selena Gomez di posisi keempat, dan ada Taylor Swift dengan 153 penduduk dengan nama Taylor Swift. Namanya Taylor Swift teman Pro 2 itu juga unik banget ya, benar-benar ada nama belakangnya gitu ya kan, benar-benar ngefans banget nih berarti orang tuanya nih sama artis-artis tersebut teman Pro 2. Dan tapi selain terinspirasi dari nama-nama artis teman Pro 2 ya, uniknya juga banyak nama-nama orang Indonesia juga yang terinspirasi dari anime. Jadi ada Uzumaki ya teman Pro 2, ada Nobita, ada Sasuke, Naruto, Uchiha, Luffy yang memang dipakai jadi nama anak-anaknya sekarang gitu. Wah, memang kayaknya sekarang kalau nyari inspirasi nama tuh gak usah jauh-jauh lagi ya teman Pro 2. Cukup dari film favorit kamu, artis favorit kamu, bisa kamu jadiin nama untuk anak-anak kamu nanti. Tapi kamu setuju gak sih teman Pro 2 kira-kira kalau nama anak kamu dipakein jadi nama artis favorit kamu? Nah itu boleh deh, kamu kasih tahu ke aku gimana menurut kamu teman Pro 2. Tapi lagu selanjutnya yang bakal aku puterin juga ini lagu dari salah satu nama yang banyak banget dipakai sama warga Indonesia, yaitu lagu nama Ariana Grande dan juga Justin Bieber. This is Stuck With You.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Itu tadi Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2. Yang emang kalau ngomongin Tulus ya, lagu-lagunya tuh punya caranya sendiri buat nemenin banyak banget fase-fase hidup kita, ya kan. Mungkin itu juga cara yang bikin setiap kali Tulus ngadain acara, antusiasnya itu selalu luar biasa banget sama Pro 2. Buktinya nih, salah satu festival yang bakalan diadain yaitu Festival Teman Tulus yang bakalan digelar pada 10 Oktober 2026 nanti, itu tiketnya sekarang udah resmi sold out. Jadi festival ini emang dibuat untuk merayakan 14 tahun perjalanan komunitas Teman Tulus bersama Tulus, sekaligus menjadi ajang berkumpulnya para penggemar yang selama ini tumbuh bersama lewat-lewat karya-karya Tulus pastinya sama Pro 2. Dan menariknya nih, festival ini tuh bukan cuman menghadirkan penampilan Tulus aja, tapi juga berbagai pengalaman spesial, kayak ada sesi soundcheck, nanti foto bersama, backstage tour, terus juga bakalan ada kategori tiket-tiket tertentu yang bakalan dapet treatment spesial gitu sama Pro 2. Jadi gak heran banget ya kalau tiketnya nih langsung ludes diburu sama para penggemarnya tuh sama Pro 2, ya kan. Nah, kalau kamu sendiri sama Pro 2 yang udah berhasil mendapatkan tiket dari acaranya Tulus ini, congratulations ya. Berarti kamu bisa lihat Tulus nyanyi langsung lagu-lagunya tuh. Tapi untuk kamu yang belum dapat, gak apa-apa teman Pro 2, pastinya nanti bakalan aku puterin juga lagu-lagu Tulus lainnya di Pro 2 Palembang. Jadi make sure kamu selalu stay tune di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Kiss It Better dari Rihanna, teman Pro 2 yang emang rilisan terakhir dari Rihanna ya di album dia Anti, teman Pro 2 yang dirilis di tahun 2016. Wah, udah lama banget tuh Rihanna enggak ngeluarin lagu-lagu baru ya untuk single ataupun album dia, teman Pro 2. Mostly kalau Rihanna pun ngeluarin lagu-lagu baru itu, teman Pro 2, itu tuh biasanya kolaborasi atau juga untuk animasi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi belum ada lagi nih pergerakan si Rihanna kira-kira kapan ngeluarin album baru. Tapi nih teman Pro 2, ternyata kemarin sang suami dia A$AP Rocky itu tuh baru aja ngasih tahu ya ke salah satu podcaster tentang kondisi Rihanna sekarang. Kata dia sih Rihanna tuh sekarang lagi di studio di mana dia lagi working a new album, teman Pro 2. Bahkan A$AP Rocky ngomong si cooking no funny things, tuh dia. Kata dia, aku bakal dapat masalah kalau ngomong ini, kata dia. Waduh. Berarti ini udah kayak semi spoiler juga tuh, teman Pro 2, yang artinya kemungkinan nih dalam waktu dekat kita bakalan mendapatkan album barunya Rihanna, teman Pro 2. Either itu di tahun 2026, mungkin di tahun 2027 juga tuh, teman Pro 2 ya. Tapi pastinya ini udah positif banget nih, green light, teman Pro 2. Rihanna bakalan ngeluarin album baru. Wah, excited banget, teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin tentang Rihanna, memang salah satu artis Hollywood yang ikonik banget, lagu-lagunya juga wah bener-bener deh kalau kita dengerin tuh enak-enak banget dengan nuansa R&B dia yang juga keren banget, teman Pro 2 ya kan. Dimana juga kalau ngomongin Rihanna, kemarin dia sempat tampil juga bareng Jay-Z, teman Pro 2, di Yankee Stadium ya, nemenin Jay-Z untuk tour dia gitu, dan itu tuh bikin semua orang tuh langsung nostalgia ngeliat Rihanna di atas panggung. Wah, aku pun excited banget, teman Pro 2, nungguin Rihanna kapan nih kira-kira bakalan comebacknya. Ya ampun, semoga bakalan ada good news dari Rihanna, teman Pro 2. Dan kalau nanti Rihanna ada update tentang album terbarunya gitu, teman Pro 2, atau juga dari A$AP Rocky juga bakal ngehin lagi tentang album barunya Rihanna, bakalan aku kasih tahu ke kamu semua pastinya tuh, teman Pro 2. Jadi kamu harus selalu stay tune di Pro 2 Palembang supaya kamu tahu updatean terbaru dari artis-artis mancanegara maupun Indonesia pastinya, teman Pro 2. So, teman Pro 2, lagu selanjutnya juga ini yang bakal aku puterin untuk nemenin santai siang kamu, ini dari salah satu Queen Bee kita, teman Pro 2, yang baru aja comeback dengan lagu terbarunya juga. This is Beyonce dengan Morning New Dawn.

0: and brown eyes.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tomopolo 2 memasuki jam 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Bernadia dengan Lawan Waktu dan Jarak ya, yang emang lagunya nyeritain tentang kondisi LDR ya, yang emang ada aja gitu masalahnya tiap hari teman Pro 2 ya. Mungkin satu sibuk apa, tiba-tiba gak bisa video call atau gak bisa teleponan, akhirnya berantem lagi. Waduh, emang LDR tuh tantangannya banyak banget ya. Semangat deh untuk kamu semua pejuang LDR di luar sana ya kan. Tapi teman Pro 2, kalau di Bernadia nyeritain tentang lawan waktu dan jarak yang berhubungan dengan LDR, tapi kalau di dunia UMKM ini kamu harus yang namanya lawan ketakutan akan belajar teknologi baru teman Pro 2. Karena banyak banget juga teknologi-teknologi kayak aplikasi yang ngebantu kita mengembangkan bisnis semakin maju ke depannya gitu teman Pro 2. Ini ada salah satu juga perusahaan teknologi asal Vietnam yang namanya Gadfly yang baru aja masuk ke Indonesia dengan membawa aplikasi terbaru yang namanya Gadfly CRM teman Pro 2. Jadi aplikasi ini emang dibuat untuk ngebantu UMKM biar lebih mudah yang namanya mengelola bisnis. Jadi kenapa sih sebenarnya Gadfly ini datang ke Indonesia teman Pro 2? Jadi tuh menurut Gadfly itu banyak banget UMKM di Indonesia yang saat ini tuh emang masih berkembang tetapi masih kesulitan mengatur data pelanggan, penjualan, dan pekerjaan sehari-hari. Jadi Gadfly ini pingin ngebantu menyelesaikan masalah itu lewat satu aplikasi. Jadi di aplikasi ini nanti bentuknya kayak buku catatan bisnis teman Pro 2. Jadi di situ kamu bisa nyimpen data pelanggan, mencatat penjualan, melayani pelanggan, mengatur pekerjaan tim, dan juga memantau perkembangan bisnis kamu tuh. Jadi emang manfaatnya banyak banget teman Pro 2 ya. Jadi nanti pekerjaan kamu bisa jadi lebih rapi lagi kalau kamu pakai aplikasi ini. Terus tuh data-data juga pastinya gak akan tercecer, karyawan juga lebih mudah bekerja, pelayanan ke pelanggan juga jadi lebih cepat, dan pastinya bisnis kamu bisa lebih berkembang secara lebih mudah lagi teman Pro 2 ya. Karena udah ada data-data yang nge-backup perkembangan bisnis kamu gitu. Jadi ini emang jadi salah satu transformasi digital juga teman Pro 2 ya, dibandingkan pakai Excel atau sekarang buku tulis gitu ya, masih pakai buku tulis teman Pro 2. Sekarang kamu bisa pakai aplikasi si Gadfly ini, di satu aplikasi kamu udah bisa yang kayak aku bilang tadi mencatat semua urusan bisnis kamu teman Pro 2. Keren banget ya. Wah, ini pastinya ngebantu banget untuk para UMKM, terutama UMKM yang baru aja mau mulai buka bisnisnya teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang penasaran kira-kira Gadfly ini gimana sih sistem aplikasinya, kamu bisa banget langsung aja mampir ke rr.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah mau jam 1 aja ya teman Pro 2. Apakah kamu masih scroll-scroll HP kamu, scroll-scroll aplikasi antar makanan teman Pro 2 untuk mikir makan apa ya siang hari ini? Masih bingung ya teman Pro 2. Emang menentukan makan siang itu tuh jadi salah satu challenge-nya tersendiri ya gak sih? Karena tuh apa ya, saking banyaknya pilihan makanan di kota Palembang juga nih teman Pro 2. Jadi tuh kadang-kadang bingung ya mau makan apa gitu hari ini. Tapi teman Pro 2 nih, kalau kamu yang masih bingung pengen makan apa, tenang aja, aku punya rekomendasi untuk kamu untuk makan siang hari ini, yang meskipun ini udah agak-agak telat ya untuk makan siang sebenarnya teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang masih kira-kira belum makan dari tadi masih nge-scroll-scroll, ada banget nih teman Pro 2. Salah satu UMKM yang pernah datang juga nih ke RRI ya, ngomongin tentang usaha kuliner dia, yaitu usaha Soto dan Sop Jakarta Bang Bento teman Pro 2. Jadi ini bentukannya kayak Sop Jakarta gitu ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen makannya yang anget-anget siang hari ini, nah ini jadi salah satu rekomendasi yang cocok banget untuk nemenin makan siang kamu. Jadi tempatnya tuh ada di Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di depan kantor PLN dan di samping Pizza Hut tuh teman Pro 2 ya. Jadi kamu tinggal mampir aja ke situ dan beli tuh. Kayaknya bakalan enak banget teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang mungkin aduh aku enggak pengen makan yang kuah-kuah nih Kak. Nah, aku ada salah satu rekomendasi lain yaitu Sate Madura Cak Man teman Pro 2 yang ada di kawasan Sekip Palembang. Ini juga jadi salah satu sate Madura yang udah berdiri sejak 1990 teman Pro 2. Jadi udah lama banget, cita rasanya juga tetap konsisten dari tahun 90-an gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau untuk sate ini sayangnya bisa dibelinya di jam 3-an ya teman Pro 2. Jadi bisa nanti sore-sore setelah ngantor atau setelah nganterin anak kamu les gitu teman Pro 2, kamu bisa deh beli sate satu ini. Oke teman Pro 2, itu tadi beberapa rekomendasi makan siang untuk kamu. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang punya usaha UMKM dan pingin ngobrol-ngobrol tentang usaha UMKM kamu di Pro 2 Palembang, bisa banget. Nanti kita bakalan bisa promoin usaha kamu teman Pro 2, jualan apa, makanannya apa. Tenang aja, ada programnya khusus di jam 12 sampai jam 1 biasanya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya usaha UMKM dan pengen promoin, bisa langsung ke Pro 2 Palembang, langsung chat aja WhatsApp kita di 0816 110916.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As always, kalau jam 1 artinya kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga sampai jam 2 nanti, teman Pro 2. Dan pastinya ini aku udah menghadirkan ya berbagai macam informasi olahraga yang keren-keren banget untuk kamu. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira infonya apa, make sure kamu selalu stay tune di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, aku masih nemenin kamu juga di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Jadi kalau kamu pengen request, langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Prodo FM, teman terbaik kamu. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, All The Star dari Kendrick Lamar featuring SZA, teman Pro 2 ya, yang kayaknya nih kalau dari Timnas Basket Putra Indonesia juga saat ini sudah menyiapkan pemain bintangnya untuk menghadapi FIBA Asian Cup 2029 per qualifiers round 1 yang bakalan digelar di Malaysia pada 26 sampai 31 Agustus mendatang nanti, teman Pro 2. Di mana dari Timnas juga sudah melakukan pemusatan latihan dengan training camp, di mana emang tujuannya ini biar kondisi fisik, kerjasama tim dan strategi pemain semakin matang sebelum bertanding nanti, teman Pro 2. Jadi mereka punya waktu sekitar 22 hari untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan nanti, teman Pro 2 ya. Dan nanti di pertandingan tersebut Indonesia bakalan tergabung di grup C yang bakalan menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus, Hong Kong di 29 Agustus, lalu Malaysia juga di 31 Agustus. Dan sang pelatih David Singleton juga mengatakan bahwa mereka pastinya pengen melangkah sejauh mungkin dan mengharumkan nama Indonesia tuh, teman Pro 2. Ya, kalau gitu kita doain aja teman Pro 2, semoga nih ya tim basket kita bisa memenangkan FIBA Asian Cup 2029 ini, pastinya bakal melangkah lebih maju dan mengharumkan nama Indonesia. Dan untuk kamu juga yang kepo kira-kira bagaimana latihan mereka dan pertandingannya tuh jadwalnya kapan aja teman Pro 2, kamu bisa langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas dari dunia olahraga basketball ya, teman Pro 2. Sekarang aku pingin bergeser ke dunia olahraga balapan motor nih, teman Pro 2 ya. Di mana nih ada info terbaru, yaitu salah satu atletnya Maverick finalis dipastikan itu enggak bakalan ikut MotoGP Silverstone karena cedera yang dialaminya belum sembuh, teman Pro 2. Jadi dia memilih fokus dulu untuk menjalani pemulihan biar bisa kembali balapan dalam kondisi yang baik. Di mana nih cedera yang dialami dia ini adalah cedera robekan kecil pada otot infraspinatus, teman Pro 2, yaitu salah satu otot di bahu, di mana cedera ini ngebuat finalis tuh belum cukup fit untuk turun ke balapan. Jadi sejak mengalami kecelakaan dan menjalani operasi juga, finalisnya terus menjalani rehabilitasi bersama tim medis, Tech Tree dan juga KTM. Namun emang proses pemulihannya tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama finalis ya, sabar-sabar aja ya. Semoga nih di balapan selanjutnya dia bisa ikutan lagi ya balapannya. Tapi untuk posisi finalis di tim Tech Tree ini juga bakalan digantiin sama salah satu atlet lainnya, yaitu Paul Espargaro, teman Pro 2, untuk balapan di Silverstone nanti. Jadi untuk yang belum tahu, Paul Espargaro ini adalah salah satu tim yang udah join di dari tahun 2014 dan sudah tampil dalam puluhan balapan MotoGP juga, dan juga pernah menggantikan finalis saat cedera pada tahun 2025. Jadi pastinya ini tetap oke juga, teman Pro 2 ya, walaupun harus digantikan. Kalau gitu kita doain aja ya, teman Pro 2, semoga Maverick finalis ini bisa cepat sembuh dan bisa ikutan balapan lagi di next balapan selanjutnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau ngomongin tentang dunia perfilman, kayaknya di Indonesia sekarang dunia perfilmannya lagi maju-majunya banget ya. Banyak banget film-film ya mengangkat temanya yang unik-unik, teman Pro 2, ya kan. Salah satunya ini ada film yang bakalan tayang nanti di Oktober ya, tentang cerita perjuangan ART yang dengan balutan drama komedi dan sudut pandang yang emang berbeda, teman Pro 2. Jadi film ini berjudul Agensi Rumah Tangga yang nanti menceritakan tentang Katia dan sahabatnya Sashi yang kehilangan pekerjaan karena PHK. Lalu kemudian mereka mendirikan agensi penyalur ART setelah terinspirasi oleh Bik Mina yang juga mengalami nasib serupa gitu, teman Pro 2 ya. Yang meskipun kalau dari premisnya tuh terdengarnya kayak agak sedih gitu, teman Pro 2 ya, tapi film ini memang mengusung tema yang komedi juga gitu. Bahkan sang penulis Upi emang sengaja banget mengemas cerita ini dengan drama komedi, bukan cerita yang penuh kesedihan, yang emang tujuannya itu biar kisah perempuan pekerja itu tetap terasa ringan, menghibur sekaligus memberikan semangat gitu ya. Jadi pas nontonnya tuh gak cuman sedih-sedihan aja, tapi ada ketawa-ketawanya juga, teman produan. Nah, film ini juga bakalan dibintangin sama Andy Storia, Vita Anggraini, ada Afgan juga, serta sejumlah komika kayak ada Neneng Wulandari, dari Ardit Erwanda, dan ada Boa Sartika juga, teman Pro 2 ya. Ya, rencananya nanti Afgan juga bakal menyanyikan lagu tema berjudul Langit Merah Muda untuk jadi soundtrack film ini tuh. Seru ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama film-film yang mengangkat tema tentang perempuan tapi juga punya unsur komedi dan serunya juga, teman Pro 2, I think film satu ini bisa jadi salah satu wishlist kamu untuk nonton di Oktober nanti. Ya udah, teman Pro 2, langsung aja juga aku hidupin ini, sekali lagi kita nunggu filmnya bakalan rilis di Oktober ya. Kita dengerin dulu lagu Afgan, selanjutnya This Is Kacamata.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fake.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Agus dari Taylor Swift, teman Pro 2, yang emang lagu ini nih menggambarkan Indonesia banget ya. Karena Agustus tuh kan emang bulannya Indonesia banget, ya gak sih? Banyak juga film-film keren ya teman Pro 2 ya, untuk kita menyambut Agustus ini. Bahkan ada film juga yang mengambil temanya ini tentang Indonesia ya, yang emang goalsnya tuh untuk memperkenalkan nilai pendidikan, budaya, dan kemanusiaan melalui layar lebar teman Pro 2. Bahkan film satu ini udah banyak banget meraih kejuaraan ya, penghargaan melalui tour dia di Eropa teman Pro 2. Udah bisa tebak belum film apa nih? Wah, kalau ada yang bisa tebak, benar banget filmnya judulnya Solata teman Pro 2. Di mana film Solata ini kembali ke Indonesia ya setelah meraih penghargaan dan melakukan tur di beberapa negara Eropa Timur. Film ini juga emang membawa cerita tentang pendidikan, persahabatan, budaya, dan nasionalisme Indonesia ke penonton dunia. Keren banget teman Pro 2 ya. Dan salah satu penghargaan yang didapatkan oleh Solata ini adalah Special Award for Cinema Cultural Contribution and Humanism di Global Femi Film Festival yang berlangsung di Sofia, Bulgaria pada 6 Juni 2026 lalu tuh. Jadi setelah menang, Solata ini juga menggelar tur ke 5 kota di 4 negara Eropa Timur untuk memutar film sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Wah, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi film kita nih udah sampai go internasional loh. Terus tuh untuk filmnya emang nyeritain apa sih, Kak? Nah, jadi film ini mengisahkan tentang seorang relawan guru dari Jakarta yang mengajar di Olon Tana Toraja. Di sana ia melihat langsung tantangan pendidikan di daerah terpencil dan membangun hubungan erat dengan para muridnya. Wah, wah, wah. Mengingatkan kita dengan Laskar Pelangi ya, kayaknya filmnya teman Pro 2 ya, tentang pendidikan di daerah yang kecil gitu kan. Terus juga ada pengabdian dari guru-gurunya. Wah, ini pastinya bakalan jadi salah satu film yang memorable banget. Karena film ini juga gak cuma ceritanya aja yang bagus teman Pro 2, tapi film ini juga memperlihatkan keindahan alam Toraja, budaya lokal, kehidupan masyarakatnya, dan juga tradisi di Toraja. Wah, wah, wah. Tapi sayangnya untuk jadwal tayangnya di Indonesia ini emang belum diumumin kapan ya teman Pro 2. Tapi pastinya nanti kalau udah ada tanggal pastinya bakalan aku kasih tahu ke kamu semua. Jadi make sure kamu selalu stay tune di Pro 2 Palembang, teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia kesempurnaan cinta, requestan dari Anne ya. Wow, terima kasih Anne yang udah request lagu Rizky Febian satu ini yang emang enak banget didengerin teman Pro 2 ya. Walaupun lagunya udah lama dirilis tahun 2015, tapi kalau didengerin di tahun 2026 tuh tetap relate aja gitu perasaannya ya, enggak sih? Oke, ada teman Pro 2 untuk kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu. Aku masih nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 nanti. Jadi langsung aja request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0816110916, atau juga kamu bisa langsung komen aja di aplikasi RRI Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So, lagu selanjutnya juga ini dari requestan teman Pro 2 yang katanya pengen dengerin Reality Club Sunny Days.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Birds of a Feather dari Billie Eilish ya teman Pro 2. Yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena selanjutnya di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Divya. Pastinya bakalan seru-seruan bareng juga teman Pro 2 ya. So aku juga mengucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah nemenin aku di santai siang hari ini dari jam 10 sampai mendekati jam 3 sore ini teman Pro 2. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2.

0: Komang Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, sebanyak 10 kabupaten kota di Sumatera Selatan kini masuk zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, masing-masing mencapai 102 kasus. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan, peningkatan zona merah menunjukkan ancaman karhutla masih tinggi selama musim kemarau. BPBD Sumsel mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran lebih luas. Informasi kedua, Linkin Park akan mengabadikan perjalanan comeback mereka melalui film dokumenter bertajuk Linkin Park Unshattered yang tayang di bioskop dunia pada 30 September 2026. Film ini disutradarai Joe Han dan mengisahkan perjalanan band setelah vakum 7 tahun pasca kepergian Chester Bennington. Joe Han menyebut film ini menggambarkan kehilangan persahabatan hingga proses menemukan kembali identitas Linkin Park. Informasi terakhir, BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini dipengaruhi aktivitas atmosfer seperti gelombang Kelvin, pola konvergensi, dan belokan angin. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto mengatakan, gelombang Kelvin diprediksi aktif pada 7 hingga 8 Agustus 2026. Wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Banyuasin berpeluang mengalami hujan sedang pada siang hingga sore hari. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
2: Senja, seru-seruan aja.
0: Seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

101,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng Divia di sore ceria hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan gak lupa di jam 4 sore nanti sampai jam 5 sore bakalan ada English Corner bareng sama anak-anak dari UKM Bahasa Universitas Sriwijaya. Dan buat kamu juga yang pengen berpartisipasi secara langsung tentunya bisa banget dan dapatkan buku cerita gratis buat kamu yang ikut partisipasi nanti. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Sobong Pro 2, kami segenap keluarga Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Bagi yang menunaikan, semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Welcome to your English journey. Saatnya belajar bahasa Inggris dengan cara yang seru dan menyenangkan. Ready to learn? This is it. RRI English Corner. English for everyday life. Speak more, hear less.
1: Nanti yang poin 6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
2: Yes, ketemu sama Naura sama Divya, teman Pro 2 di English Corner.
1: Speak more, fearless.
2: Yes.
1: Ini perdana banget ya English Corner di RRI Palembang untuk kamu belajar bahasa Inggris secara seru dan tanpa takut dihakimi.
2: Pastinya tuh Divya, pastinya kita bakalan seru-seruan dengan berbagai segmen yang seru juga Divya.
1: Betul banget, dan di segmen pertama kita ada yang namanya Words of the Day.
2: Yuhu, jadi apa sih Words of the Day, Divya?
1: Nah, Words of the Day ini kosakata baru buat teman Pro 2 yang mungkin baru tahu atau baru dengar nih. Nah, yang pertama itu ada
2: workaholic ya. Ini salah satu term yang sering banget dipakai anak-anak muda sekarang ya, enggak sih?
1: Yes, benar banget. Nah, workaholic ini artinya adalah seseorang yang sangat suka bekerja dan juga merasa aneh nih kalau nggak bekerja. Ini kayak Kanaora banget.
2: Waduh, waduh, kayaknya itu berita palsu ya.
1: Selanjutnya ada kosakata apa nih Kanaora?
2: Ada overthink. Nah, overthink. Ini baru Naura banget Divya. Dimana kalau overthink ini teman Pro 2 ya, artinya itu adalah memikirkan sesuatu yang sederhana secara berlebihan, alias selalu berpikir terus tiap hari ya nggak sih?
1: Bener banget sih Kak Naura banget ya. Nah, yang terakhir ini kayaknya kita berdua nggak sih?
2: Wow, so cute sekali. Apa tuh Divya?
1: Ada kosakata whimsical. Mungkin teman Pro 2 udah nggak asing ya kalau kamu suka banget scrolling media sosial. Sosial, whimsical ini jadi salah satu kosakata yang cukup ngetren gitu ya. Tapi masih banyak yang kurang tahu nih artinya sebenarnya apa nih Kak Naura?
2: Whimsical itu sebenarnya artinya menggambarkan hal-hal unik atau kreatif di luar kebiasaan yang normal gitu Divya. Jadi apa ya, mungkin kalau misalnya secara sederhananya kayak kita pakai baju dibuat lebih unik gitu. Jadi itu biasanya kita sebut dengan whimsical kayak
1: yes,
2: gitu.
1: Yes, benar banget. Seru banget ya Words of the Day hari ini. Bahkan ini bisa disingkat loh.
2: Oh, apa tuh Divya singkatannya?
1: W-O-W, jadi wow.
2: Wow, luar biasa banget. Trio banget ya, wow.
1: Trio banget. Kayaknya gak bisa lepas dari yang namanya singkatan ya.
2: Benar.
1: Tapi yang lebih seru lagi, nanti setelah ini juga kita bakal ada segmen selanjutnya nih Kak Naura. Buat melatih bahasa Inggris, speaking teman Pro 2 juga, khususnya di tema hari ini, make your first impression better.
2: Pastinya tuh seru banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen join obrolan kita, kamu bisa banget langsung ke WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kalau kamu pengen tanya-tanya di YouTube juga boleh ya di Via.
1: Betul
2: ya.
1: Banget, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesel.

0: speak more fearless pastinya tuh ya. Tadi kita udah ada word of the day di Via yang pastinya tuh wow banget ya gak sih?
1: Benar, karena itu bisa jadi salah satu kosakata yang kamu gunakan juga untuk memperkenalkan diri kamu nih. Biasanya kalau kita perkenalan, introduction ourselves, we usually only tell our name, tell where city is or our major in our university. Tapi itu kayaknya terlalu simple ya.
0: Iya, biasa aja ya gak sih Devia. Makanya di segmen kedua ini kita berdua pengen memperkenalkan gimana sih menggunakan bahasa Inggris ya untuk introduction, tapi versi upgrade-nya nih.
1: Betul banget. Nah, yang pertama yang bisa kamu gunain ada ekspresi untuk memperkenalkan diri kamu. Salah satunya adalah I'm the kind of person who. Di sini kamu bisa gunakan kosakata untuk menjelaskan diri kamu seperti apa. Contohnya, I'm the kind of person who is very overthinker.
0: Oh my god, agak menakutkan ya Divya ya.
1: Nah, kalau Kak Naura nih yang kedua gimana contohnya?
0: Yang kedua itu ada most people know me as someone who. Nah, ini juga kamu bisa introduce yourself ya dengan cara mencari kosakata yang pas banget ngedeskripsiin diri kamu. Jadi kalau kamu bisa bilang most people know me as someone who really smart kayak gitu.
1: Benar. Jadi biasanya kan suka dengerin komentar orang ya tentang kita tuh. Bisa juga dijelasin sebagai introduction kita supaya lebih enggak terlalu flat gitu.
0: Betul. Jadi bisa berbeda juga pas memperkenalkan diri kita itu ada fun fact-nya tentang diri kita.
1: Betul.
0: Pastinya.
1: Nah, selanjutnya biasanya kalau kita mau perkenalan jurusan kuliah kita atau mungkin jurusan di sekolah kita, ini kita bisa gunain ekspresi yang satu ini nih. I'm currently studying, but I'm really passionate about what. Nah, ini selain kamu ngenalin jurusan kamu, teman pro 2, tapi kamu juga bisa kasih apa sih yang kamu passionate, apa sih yang kamu suka banget lakuin gitu. Contohnya, I'm currently studying communication, but I'm really passionate about music.
0: Jadi mungkin bisa kontradiktif juga ya Divya ya, dari jurusannya sama passionate-nya tuh apa gitu teman.
1: Bisa aja kan teman pro 2 yang jurusannya ilmu sosial, tapi ada passion di bidang lain gitu.
0: Betul, betul, betul. Jadi bisa kamu pakai ungkapan yang diucapin tadi sama Divya ya kan. Terus selanjutnya juga ini yang kayak aku bilang, pakai fun fact about yourself teman pro 2 ya. Jadi kamu bisa memperkenalkan diri kamu sama fun fact tentang diri kamu yang mungkin udah kamu ketahuin dari orang lain, atau kamu juga punya fun fact menarik nih tentang diri kamu sendiri, ya gak sih?
1: Benar-benar.
0: Kayak misalnya fun fact about me, I once told a story about a guy that I like from to someone that I first knew. Wow.
1: Itu kayaknya bukan overthinker tapi oversharing ya.
0: Yes, itu dia ya. Sepertinya kita berdua juga deh ya.
1: Benar banget. Ini kamu bisa kasih fun fact apa aja tentang kamu teman pro 2 yang bisa mendukung perkenalan kamu nih. Misalkan kamu mau memperkenalkan diri di suatu komunitas terbaru yang kamu baru gabung, bisa kasih tahu tentang fun fact kamu, pengalaman kamu misalnya tentang belajar bahasa Inggris, ada hal lucu apa dari pengalaman kamu yang bisa kamu jelasin tuh ke teman-teman yang baru kamu kenal.
0: Yes, betul banget kata Divya ya. Oke, deh lanjut lagi nih, juga ada cara lain ya. Kalau kamu misalnya kalau fun fact terlalu kayaknya aku enggak mau terlalu oversharing nih. Kamu juga bisa pakai ungkapan yang lain yaitu people are usually surprised when they find out that I'm. Nah, apa tuh? Misalnya kamu tuh kelihatannya dari luar pendiam tuh. Tiba-tiba kamu bisa ngomong kalau sebenarnya kamu tuh orangnya hobi ngomong. Jadi kamu bisa ngomong people are usually surprised when they find out that I'm a talkative person gitu. Jadi itu bisa menunjukkan kontradiktif juga antara diri kamu yang dilihat sama orang-orang sama diri kamu yang sebenarnya gitu teman pro 2.
1: Betul tuh kan Naura, karena kadang kan kita tuh yang kita tunjukkan ke orang-orang yang baru kenal itu beda sama diri kita yang jarang orang tahu gitu ya.
0: Betul. Ini mungkin juga bisa dipakai untuk kalau lagi deket sama orang ya gak sih?
1: Bener banget. Nah, yang terakhir nih ya, misalkan kita udah selesai perkenalan, jangan langsung okay, that's all from me, thank you. Itu terlalu flat dan menutup conversation.
0: You cannot
1: just close your conversation like that. Okay? Jadi kamu bisa coba kasih hook gitu ya buat teman-teman yang baru kamu kenal, kira-kira mereka bakal bisa ngobrolin apa aja nih ke kamu setelah perkenalan ini. Nah, ekspresi yang bisa kamu gunain itu adalah yang satu ini. If you ever want to talk about blank blank blank, I'm your person. Jadi, misalnya kamu bisa ngobrol banyak nih tentang astronomi. Kamu bisa bilang if you ever want to talk about astronomical things, I'm your person.
0: Oh, this is kind of sweet ya Divya ya. Jadi kayak kita tuh memberikan kayak aku bilang tadi

0: cerita tentang diri kita juga, mm-hmm. tapi kita juga ada mutual interested kayak gitu antara satu sama lain ya kan.
1: Benar banget sih.
0: Jadi kedengarannya caring banget ya.
1: Iya yes, kan. Nah, teman pro 2, dari ekspresi-ekspresi yang ada ini bisa banget kamu gunain, dan secara langsung kamu bisa berpartisipasi juga lewat challenge untuk introduce yourself via voice note melalui WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Dan kalau kamu jadi 6 pengirim pertama, kamu bisa dapetin buku cerita gratis yang bisa kamu ambil di Pro 2 RRI Palembang nanti, sekaligus ada sertifikat gratis juga buat kamu partisipan yang ikut kirimin voice note buat challenge ini.
0: Wow, keren banget tuh. Hmm. Jadi pastinya enggak cuman sia-sia nih ikutan challenge-nya, tapi bener juga banget. Bakalan dapat hadiah teman Pro 2. Jadi
1: itulah tujuan utama English Corner ya Kak Nora ya.
0: Oh iya Divya.
1: Karena kita pengen teman-teman Pro 2 itu untuk practice English mereka secara percaya diri.
0: Oke, jadi itu emang tujuannya ternyata ya. Jadi teman-teman Pro 2, make sure kamu kirim voice note kamu. Pastinya ini gak akan ada judge-judge dari kita juga di Via ya. Benar, jadi ini juga dong. Jadi salah satu cara kamu untuk ngelatih English kamu pastinya tuh.
1: Nah, Kak Naura, kita sambil nungguin voice note dari teman Pro 2 challenge-nya tadi, kita bakal balik lagi juga bareng sama segmen selanjutnya, ada Song of the Day. Ini seru banget loh.
0: Ini dia yang ditunggu-tunggu ya, nggak sih, Devia?
1: Bener banget. Kita bakal bahas salah satu lagu yang mungkin lagi viral juga nih ya. Pasti teman Pro 2 tahu dan sering denger. Dan liriknya itu sebenarnya agak sulit ya untuk kita pahami, karena banyak ekspresi-ekspresi yang mungkin jarang kita denger gitu.
0: Wow, oke deh. Berarti ini kita langsung denger lagu punya nggak sih Divya?
1: Tapi kayaknya nanti dulu deh ya. Oh,
0: kenapa
1: kita dengerin
0: tuh?
1: Cuplikannya dulu.
0: Oke deh.
2: Wah, kamu punya ganci baru ya?
3: Ya, yeah, I make it yesterday.
2: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
3: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris, yang ada orang-orang gak bisa berkembang.
2: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
3: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
2: Bentar, bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati ya?

0: That was Olivia Rodrigo, Maggots for Brain.
1: Yes, dan ini juga jadi salah satu yang sering banget lagunya di request sama teman-teman Pro 2 ya di Via.
0: Benar banget, Naura. Dan kenapa kita pilih itu? Karena seperti yang kamu dengerin tadi nih teman Pro 2, liriknya itu unik banget ya.
1: Yes.
0: Dia banyak pakai metafora dan kayak perbandingan gitu
1: yang bener banget. Jadi makanya nih untuk teman-teman Pro 2 yang nggak tahu nih sebenarnya lagunya nyeritain apa sih, masa tentang maggot sih nggak mungkin ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Pasti ada konsep dan idea di balik lagu ini yang dibuat sama Olivia atau teman Pro 2. Yes. Jadi kita bakalan ngebahas lirik dari lagu Olivia satu ini teman Pro 2 di bagian chorusnya ya, yang tadi kita udah puterin juga untuk kamu. Oke, langsung aja di Via. Mungkin di first line-nya aku bacain untuk teman-teman Pro 2 juga ya. Di sini Olivia bilang, I am a zombie in my body, gitu di Via.
0: Wih, kayaknya serem banget gitu ya Naura ya.
1: Ih, kenapa zombie ya? Tapi kalau mengingat judulnya kayaknya ngomongin zombie masuk akal di Via. Karena aku kalau kita ngomongin zombie itu kan artinya itu adalah makhluk yang tidak punya otak, alias dia tuh kayak hidup tapi nggak hidup gitu.
0: Bener sih ya, jadi kayaknya melayang aja gitu ya.
1: Iya, cuman kayak ya sekedar aja hidup tapi nggak niat hidupnya gitu.
0: Tapi kira-kira kenapa nih ditaruh di lirik ini? Karena ada kelanjutannya nih, I'm a train off of the track, keluar jalur ya, kereta yang keluar jalur gitu.
1: Wah,
0: sama kayak zombie yang jalannya mungkin ngalur ngidul.
1: Iya.
0: Ada juga kereta yang keluar jalur tuh.
1: Wah, masuk akal banget Divya ya.
0: Iya, lagu ini mungkin menceritakan tentang gimana seseorang itu lagi kacau balau ya pikirannya ya.
1: Jadi akhirnya kayak Divya tadi bilang ya, kayak kereta yang keluar dari jalurnya, udah nggak tahu lagi di mana tuh.
0: Bener,
1: ya
0: nggak tahu
1: arahnya gitu. Dan itu juga dilanjutin sama line selanjutnya sama Olivia, di mana dia bilang, I feel dirty, I feel rotten. Wah, ini mah kenapa ya, kotor kah merasa? Tapi kalau misalnya kita lihat lirik duanya tadi kan, I'm a zombie in my body, I'm a train off the track, terus I feel dirty, I feel rotten, itu tuh emang nyeritain gimana perasaan kita saat kita tuh berarti kan keadaan yang dua lirik tadi tuh menunjukkan kalau kita tuh gak kayak di badan kita sendiri gitu.
0: Bener.
1: Biasanya kalau kita gak di badan kita sendiri, pasti in the end of the day kita tuh bakalan ngerasa kayaknya tuh jadi males untuk ngakuin hal-hal. Mungkin dari segi higienis, kebersihan tubuh kita jadi males.
0: Benar
1: tuh
0: sih ya, jadi kurang self care juga ya.
1: Yes, betul.
0: Malahan
1: banget
0: di kondisi ini malah self love nya nih yang menurun. Padahal kayaknya ini lagu tentang cinta ya kan.
1: Awalnya tentang cinta ya.
0: Yes. Nah di sini yang dijelasin, ternyata semua yang kita jelasin tadi itu ada rangkumannya di lirik yang satu ini nih. But that's just the thing that happens when my baby goes away.
1: Oh my god, ternyata ini alasannya. Tapi emang ya, kadang-kadang kalau kita tuh jauh sama orang yang kita sayang, apa ya, apalagi kalau kita attach banget sama orang itu ya, bawaannya tuh overthinking, terus kayak kepikiran mulu kan. Jadi tuh kayak malas melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sebenarnya tuh kayak aku bilang, mungkin mandi, aktivitas simple aja gitu. Jadinya kayak ya udah aku enggak mau ngapa-ngapain sih, pengen malas-malasan aja gitu.
0: Iya kan. Nah, that was song of the day buat di English Corner hari ini tuh Pro 2. Mungkin kalau kamu ada rekomendasi lagu apa yang mau kita bahas di English Corner selanjutnya, kamu bisa banget kabarin juga nih. Tapi tentunya kita juga masih nungguin voice note challenge dari kamu untuk perkenalkan diri kamu dalam bahasa Inggris. Singkat aja gak apa-apa, tapi secara unik nih Tomo Pro 2. Bisa kamu gunain ekspresi yang udah kita jelasin tadi ya. Kalau kamu ketinggalan bisa nonton aja siaran langsungnya di YouTube Pro 2 RR Palembang, yang bisa kamu geser tuh durasinya di segmen kedua untuk lihat lagi ekspresi apa yang bisa kamu gunain. Kemauannya Kak Naura untuk kirim voice note-nya
1: ke 0816-110916.
0: Betul banget. Jadi kita tungguin voice note dari kamu. Setelah ini juga kita bakal dengerin lagu Olivia Rodrigo, Maggots for Brain secara penuh. Dan gak lupa bakal ada obrolan seru di segmen keempat bareng sama narasumber kita dari UKM Bahasa Universitas Sriwijaya.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca A-E, menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: RRI English Corner. English for everyday life. Speak more, feel less.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 dengan Qori Muhammad Ma'ruf Adavi.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitar.

sebenarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tumung Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, girl group asal Indonesia, Nona, akan merilis album debut bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Album ini akan berisi 15 lagu dan akan memuat single terbaru Nona berjudul Honk yang dirilis pada akhir Juli 2026. Kehadiran Island Girl menjadi langkah baru perjalanan musik Nona di industri global. Informasi selanjutnya, Madonna dan Kylie Minogue mengejutkan penggemar dengan tampil bersama di World Pride 2026 Amsterdam. Keduanya membawakan kolaborasi perdana secara langsung dalam acara Club Confessions awal Agustus lalu. Momen tersebut menjadi penampilan panggung pertama mereka sebagai dua ikon pop dunia. Informasi terakhir, Red Velvet resmi merilis mini album terbaru bertajuk Velvet Summer bersama video musik lagu utama Surfing Boy. Album ini menjadi comeback pertama mereka sejak Cosmic pada 2024 dengan nuansa musim panas yang lebih dewasa. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.

Tolong Pro 2, info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini. Makasih banyak untuk kamu yang udah gabung dari jam 3 dan juga di English Corner tadi. Kita ketemu lagi di sore ceria selanjutnya bareng sama Divya. Kalau gitu aku dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bentar lagi bakalan ada music live chat langsung dari Pro 2 FM Jakarta bareng sama musisi keren yang bakalan nemenin kamu malam ini. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tapi Divya harus pamit dulu. Kalau gitu, bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2, so stick around di MLC Music Live Chat.

0: sedangkan
1: benar benar kita anggap aja Surabaya lah ya.
0: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
1: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu, tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar, itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau kalau aku bilang ini Surabaya coret, itu yes, benar-benar.
0: Surabaya coret, betul. Ada soalnya Surabaya coret kok.
1: Surabaya coret, benar-benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
0: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
0: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
0: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
0: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
0: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
0: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
0: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
1: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Bro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
0: Cek,
1: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
0: Halo. Sorry.
1: Alright.
0: Maaf.
1: Oke. Aman.
0: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, sorry, biasalah ya. Namanya juga.
0: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
0: betul.
1: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
0: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
0: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
0: Beda.
1: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
0: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
0: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar.
0: Semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
0: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
0: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya. Iya,
0: lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
1: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul, diracunin gitu kan.
0: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
1: Okay.
0: Di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
0: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
0: Cinta banget
1: gitu
0: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
1: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
0: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
0: awalnya,
1: aja?
0: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke.
0: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener.
0: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu

0: stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini. Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa gak gitu. Pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu. Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Pengen
0: Ungu pak gitu. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
1: Iya sih, itu seru. Bener-bener, karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Seru.
0: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Bener. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
1: Gokil sih John Mayer.
0: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
0: Belum.
1: Waktu itu belum ya.
0: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayaknya. 2019-2020 lah.
1: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu enggak ya? Kenapa ke dirilis bro?
0: Untungnya didengerin terus ya. Jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin enggak jadi deh
1: gitu. Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
0: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
0: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu. Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
0: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya.
0: Alright. Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
1: Bener.
0: Maju enggak. Ya manusia ya.
1: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya.
0: Bulan Juni
1: ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo?
1: Halo?
0: Oke.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena gak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman bener. Semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat semua sebagai ya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis rohnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah, langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa, jangan, bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di rakus sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke. Gak apa Mas, apa instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Yes, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Ya, karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita enggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak enggak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya,
1: iya. Ya, dia tuh banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Heeh, sebagai itu sih. Jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang juga sih ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, ya. Terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya betul, gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, itu, alright teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Benar. Oke, okay, nanti habis ini. Benar, ya, enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin juga, kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari ada overthinking solusinya. Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan, sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa
1: harus,
0: tuh apa?
1: Harus di spill. Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Iya. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
0: Ya, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Mm-hmm. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Beatles, Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin oldies, ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya
1: itu lagu
0: sih,
1: rock nih.
0: Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nandalubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Okay. Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai content creator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak,
0: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2. Udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2.

Dari Kampus 9 Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM bukan terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Saatnya jagain teman Pro 2 di jaga malam. Tadi sebenarnya jaga malam kita udah dibuka ya sama musik live chat perjalanan Pro 2 FM seluruh Indonesia, live dari Pro 2 Jakarta. Sekarang saatnya buat selfie yang menin kamu sampai nanti pukul 24 kurang lebih teman Pro 2 untuk hari ke berapa? Hari ke 6 dong di bulan Agustus. Semoga banyak hal-hal baik udah kamu temuin ya hari ke 6 ini di bulan Agustus. Karena ketika masuk pada bulan baru, banyak doa-doa terbaik yang dipanjatkan ya sama teman Pro 2 pastinya, walaupun melalui media sosial, tapi pastinya secara langsung ya. Itu juga langsung disampaikan dong ya, jangan hanya di media sosial aja. Nah, tapi kalau media sosial jangan lupa juga ya follow Instagram Pro 2, duanya angka RR Palembang, buat DM kasih tahu selfie lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini. Bisa juga melalui WhatsApp di 0816 1106. Kamu juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Bisa kamu unduh di Play Store, bisa di App Store juga teman Pro 2. Hari ini hari Kamis. Dan semoga kamu juga masih pada kuat ya imunitasnya. Karena tadi sempat lihat lagi untuk kualitas udara di kota Palembang, ini emang udah puncak-puncaknya banget musim kemarau, bahkan sampai bulan September nanti teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang masih di jalan untuk hari ini, tetap semangat. Kalau mungkin ada lagu yang bisa bikin kamu jadi happy atau cukup relax lah untuk nemenin kamu berkendara malam hari ini, boleh di-spill juga ya ke Pro 2 FM Palembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Delantis ngebawain single hits dari Naif, Jangan Terlalu Posesif. Kalau original dari Naif sendiri judulnya adalah Posesif, teman Pro 2. Nah, ngomongin band yang satu ini, sebenarnya lagu Posesif itu bukan hanya itu aja ya, lagu dari band Naif yang bisa dibilang hits banget. Jadi mereka bukanlah band dengan one hit wonder, karena sampai 2020 udah banyak banget karya yang dilahirkan oleh Naif, teman Pro 2. Karena ada satu analisis tentang lagu-lagu yang didengarkan dari penelitiannya Stanford ya, Justin Berg. Jadi dia tuh penasaran tentang musik itu sendiri ya. Apa yang kira-kira membuat musisi itu bisa bertahan lama gitu, teman Bro 2. Dan ternyata yang paling menentukan karir panjang dari musisi itu bukan apa yang dilakukan musisi setelah hit pertamanya, tetapi apa yang dilakukan sebelumnya ya. Jadi musisi dengan katalog yang beragam, kemudian yang kreatif, sebelum punya lagu yang meledak, mereka lah yang cenderung akan terus bertahan ternyata, teman berdua. Sementara one hit wonder itu justru sering berganti, apa ya, berganti arah setelah hit pertama. Karena gini, ketika satu band dia tuh langsung meledak sama hit pertamanya ya, itu beban mentalnya tuh besar banget untuk mereka bisa ngeluarin lagi lagu yang meledak juga gitu, teman Pro 2 ya. Nah, sementara band yang sebelumnya mereka udah banyak eksperimen ya, udah punya pondasi musiknya seperti apa, mereka enggak peduli mau meledak atau enggak, mau hit atau enggak, yang penting mereka tetap ngeluarin karya itu terus gitu, teman Pro 2. Bayangin, analisis dari Stanford ini 3 juta lagu oleh 69.050 musisi ya. Dan ternyata semakin kesini juga cara distribusi, cara promosi itu juga menentukan umur panjangnya musisi. Karena ada musisi juga yang kemudian karena kerasnya persaingan selain kesibukan masing-masing personil ya, akhirnya dengan citra pendengar yang berubah, ya udah mereka akhirnya memutuskan untuk bubar. Tapi buat musisi yang memang punya pendengar yang cukup setia gitu ya, karena mereka merasa bahwa pendengarnya merasa bahwa ini band, ini penyanyi, ada sesuatu nih gitu, ada hubungan yang udah dibangun antara penyanyi sama musisinya seperti itu. Makanya kayak Naif nih, teman Pro 2, walaupun sekarang mereka udah bubar karena emang kesibukan dari masing-masing personil, egonya masing-masing lah ya, setelah pertama ada satu yang keluar akhirnya udah bubar, masih banyak banget teman Naif yang pada pengen kapan sih kumpul lagi, kapan kumpul lagi. Dan alhasil ada beberapa musisi yang kemudian mereka membawakan kembali lagu-lagu lawasnya Naif ya, dan bahkan bikin tribut to Naif, bikin lagu persembahan buat Naif kayak di Skoria, Ardito Isyana, mereka bikin lagu ya, Yateha Naif waktu itu tahun 2020 juga, tahun Pro 2, yang akhirnya ini kelihatan banget gitu. Jadi selain ya faktor intern, faktor eksternal juga punya pengaruh sama kelanggengan dari sebuah band, teman Bro 2. Tapi kalau kayak Naif sih, mereka sendiri udah yakinin pendengarnya kalau kita nggak bakalan balik lagi. Ya udahlah ya. Alhasil makanya di sini band-band yang tumbuh sama lagu-lagu dari Naif pada nge-remake lagi dong lagu-lagu hitsnya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Kabarnya kamu di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu GME bareng sama Wan Kaisar, teman Pro2. Nah, ngomongin lagi nih. Di tahun 2026 ternyata ada satu band yang bakalan bubar, dan itu udah mereka sounding dari tahun 2025 kemarin ya. Band pop rock asal Irlandia. Coba tebak. Codeline. Mereka udah resmi ngumumin bakal mengakhiri perjalanan karir mereka setelah lebih dari satu dekade. Dan ini pastinya ketika mereka announce ini tuh banyak yang kaget banget gitu ya. Dan yang bikin semakin emosional di sini karena Indonesia itu juga bakal kedapatan tur perpisahan Codeline di bulan Agustus ini, dan ini salah satu destinasi terakhir loh bagi Codeline, teman Pro 2. Dan ini bukan cuma sekedar konser pertunjukan musik, cuma banyak penggemar juga yang akan merasa ini sebuah momen penutup perjalanan musikal. Yang mana kalau udah banyak di antara pendengar merasa ditemani banget di berbagai fase kehidupannya bersama dengan Codeline, pasti bakal kerasa banget ya. Dan perjalanan mereka ini dimulai jauh sebelum mereka pakai nama Codeline sebenarnya, 21 Demons ya. Itu dari tahun 2005, terus mereka sempat ikutan berbagai kompetisi musik di Irlandia, dapat popularitas, ada single judulnya Give Me A Minute, itu kemudian memuncaki tangga lagu di Irlandia ya. Dan itu satu prestasi yang cukup tinggi untuk band independen pada waktu itu di sana. Dan akhirnya di tahun 2012 mereka memutuskan untuk ganti nama aja deh, jadi Codeline. Ya, ini jadi identitas baru mereka untuk masuk pasaran musik internasional. Dan yang pecah banget adalah di tahun 2013 nih. Ini bisa dibilang adalah titik balik dari band yang satu ini ya, karena album debutnya mereka In a Perfect World itu sukses besar loh, teman Pro2. Ada satu single yang ternama yang bisa dibilang ini cukup hits banget, All I Want, itu sampai viral ya di berbagai negara gitu. Dan ini juga digunain di berbagai film, serial televisi. Bahkan kalau kamu lihat musik videonya juga ya, itu keren banget. Dan ini yang kemudian jadi lagu ikonik lah di era tahun 2010-an, teman Pro2. Karena melankolis, liriknya juga emosional. Dan terakhir mereka juga sempat ada ngerilis beberapa album ya, teman Pro2. Bahkan ada di tahun 2020 juga ngerilis album. Dan 2026 ini mereka bakal ngegelar tur perpisahan dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam jadwalnya. Jadi nanti di La La La Festival 2026, 22 sampai 23 Agustus ya, di Jxpo Kemayoran Jakarta, tuh terakhir kalinya mereka bakalan manggung, teman Pro2. Kalau kamu juga termasuk yang salah satunya, lagu dari Codeline ini pernah jadi soundtrack dalam berbagai momen kehidupan kamu ya, entah kisah cinta kamu, kehilangan sama dengan harapan, bakalan kangen banget mungkin ya sama karya-karya dari Codeline.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Salah satu band legend Indonesia yang kemarin juga baru ngadain konser. Mereka teman bro dua yang usianya bisa dibilang ini bahkan melebihi usia dari para milenial ya. Ada Kahitna teman pro 2 dan ini termasuk satu band Indonesia ya yang cukup solid walaupun juga sempat gonta-ganti personil atau vokalis. Ada juga vokalisnya yang udah enggak ada ya. Dan kemarin ketika Kahitna menggelar konsernya itu tuh luar biasa banget sih teman pro 2. Karena memang Kahitna ini bisa dibilang tuh banyak banget talenta-talenta yang ada di dalamnya. Dan ketika satu grup ya berisi dengan banyak talenta di dalamnya, gak heran mereka bisa sampai di usia 40 tahun berkarya ya. Dan ini salah satu dari band legend Indonesia teman bro dua. Kahitna 40 tahun berkarya, mereka masih bisa bikin lagu yang viral di media sosial juga kan. Ini sampai berapa generasi? Sampai 3 generasi loh sebenarnya. Dari Gen X ya, Gen Y milenial sampai ke Gen Z itu semuanya dilaluin tuh sama Kahitna. Karena bisa dibilang ya dari jutaan lagu itu ngebuktiin yang bertahan di sini adalah mereka yang bisa membangun fondasi kreatif mereka sejak awal. Di sana ada Yovie Widianto, vokalisnya juga salah satunya seperti Hedi Yunus, teman bro 2 ya. Terus gimana mereka ngebangun chemistry mereka dengan pendengarnya mulai dari generasi X ke generasi Y, milenial, bahkan sampai ke Gen Z yang jatuh cinta sama lagu-lagu cinta mereka. Mereka emang termasuk band yang punya banyak banget lagu-lagu koleksi lagu-lagu cinta. Dan itulah jadi kuncinya merawat hubungan sama pendengar ya, bangun pondasi kreatif konsisten setelah berhasil. Itu adalah beberapa kunci gimana sebuah band itu bisa bertahan lama teman pro 2. Kalau ya mungkin di antara teman pro 2 juga pengen banget bisa bertahan lama seperti salah satunya Kahitna ya. Tapi pun kalau misalnya band favorit kamu sekarang udah menyatakan diri bubar gitu ya misalnya, ya dinikmati aja lagu-lagu mereka sebagai kenangan. Apalagi nih kalau kamu punya koleksi fisik album mereka, wah itu bakal jadi satu masterpiece banget teman pro 2. Karena ketika kita mendengarkan lagu secara digital, walaupun itu misalnya premium ya, berlangganan, rasa memilikinya tuh gak ada kan. Jadi ketika bandnya mungkin nanti udah tinggal nama misalnya, paling gak kamu punya koleksi-koleksinya yang bisa kamu tunjukkan nanti ke anak cucu kamu. Wow, anak cucu banget gak tuh?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari Kendrick Lamar, teman Pro 2. Yap. Hah, tahun 2024 jadi ajang battle ya. Battle antara Kendrick bareng sama Drake. Dan sekarang itu udah tahun 2026. Gimana? Udah tahu kamu di kubu mana? Kenapa harus pakai kubu? Nah, ini dia, masih ngomongin yang lagi seru dibahas di media sosial. Bahkan sampai sampai Menteri Kesehatan juga turut memberikan statement ya teman Pro 2 terkait dengan komentar-komentar di media sosial dari postingan seseorang. Ya kita gak usah fokus ke postingannya, tapi kita fokus ke fakta bahwa satu komentar negatif itu mungkin cuma butuh 5 detik untuk diketik, tapi dampaknya bisa diingat jauh lebih lama oleh orang yang menerimanya teman Pro 2 ya. Karena kata-kata itu gak meninggalkan luka fisik, tapi dampaknya tuh bisa dirasain dalam waktu yang lama. Contohnya aja, sempat ada yang muncul gak sih di feed kamu, di timeline kamu teman Pro 2? Karena di akun tuh nongol, jadi ada seseorang ya yang dia tuh ngaku dulu pernah dibully, aku lupa di SMP apa di SMA apa di SD gitu. Itu pernah dibully. Nah, terus pas dalam satu momen dia tuh teringat lagi akan si pembuli itu, gara-gara si pembuli itu tuh nongol di mana ya? Di kayak dia tiba-tiba nongol lah di kehidupannya dia. Nah, luka lama yang udah coba untuk dia sembuhkan seperti itu ya, untuk dia ini tuh kayak itu muncul lagi gitu teman Pro 2. Karena dia sempat dapat kayak kata-kata apa ya, kekerasan verbal lah gitu kan. Jadi bully itu bukan cuma sekedar kayak fisik, kata-kata tuh juga teman Pro 2. Dan kalau di media sosial udah pasti ketikan ya, ketikan yang kalau kamu baca berasa suaranya tuh kayak terngiang-ngiang di kepala seperti itu. Dan menurut UNICEF, cyberbullying itu bisa berdampak sama kesehatan mental, rasa percaya diri, dan kehidupan sosial seseorang. That's why ya. Ada tuh di Korea Selatan tuh bahkan mereka tuh bakal nge-blacklist orang-orang yang atau pelajar yang punya track record sebagai pembuli, gak bakal diterima di universitas. Nah, itu tuh supaya apa? Menghentikan ya. Batas pembulian menghentikan gitu, diputus yang namanya pembulian itu teman Pro 2. Nah sekarang kalau lihat di media sosial, nah ini tadi ya, apa yang kamu ketik di media sosial, walaupun mungkin kita kadang mungkin nganggap gini, gak kenal ini, gak apa-apa, nulis aja, ketik aja gitu, sesuka hati. Tapi itu dia tadi, satu komentar negatif cuma butuh 5 detik buat diketik, tapi dampaknya bakal diingat jauh lebih lama oleh orang yang menerimanya.

Kerbau peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini.

0: tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

That I used to know. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 FM Palembang malam hari ini sama Selvian. Nah, ngomongin komentar-komentar ya di media sosial, banyak yang bilang ya, bahkan dari berbagai media, mereka mengaitkan dengan kabar hiatusnya seorang Ariana Grande itu sama penampilan terakhirnya dia dari musik video lagu berjudul Petal ya. Jadi bersama dengan albumnya yang dirilis berjudul sama tanggal 31 Juli kemarin. Kalau kamu jalan-jalan ke musik videonya, kamu baca kolom komentarnya, banyak banget yang pada mengomentari penampilan Ariana Grande yang ada di musik video tersebut. Nah, disinilah dia jadi bahan perbincangan publik ya. Harusnya kan orang tuh lebih fokus kepada karya-karya terbarunya kan. Ketika album itu dirilis, harusnya fokus dong sama lagu-lagunya. Kalau aku lihat di YouTube Music, itu emang banyak banget yang eksplisit gitu ya. Dari lagunya ada sekitar berapa lagu sih? 12 atau? Ada 5 lagu yang eksplisit, 5 atau 7 gitu teman-teman berdua. Nah, jadi bukannya ngomongin karya terbarunya, tapi malah ngomentarin penampilan fisik Ariana Grande, teman Pro 2. Ya emang sih, bertahun-tahun ya, dia tuh menghadapi sorotan terkait dengan bentuk tubuhnya. Walaupun sebenarnya Ariana Grande sendiri merasa dia lebih nyaman dengan dirinya yang sekarang, seperti itu ya. Tapi kabar terbaru dari Ariana Grande, dia akan mengambil jeda dari aktivitas publik setelah nanti dia menyelesaikan tur konsernya di awal September. Jadi ada perwakilan dari Ariana yang menyatakan kalau dia tuh pengen fokus nyelesain turnya dengan kondisi yang sehat dan bahagia ya, sebelum nanti dia bakal istirahat dari berbagai penampilan publik yang selama ini bikin dia terus jadi sasaran komentar gitu. Jadi dia pengen mengakhiri aktivitasnya di publik dengan baik ya. Jadi ditutup dengan baik dengan tour Eternal Sunshine-nya. Ngambil waktu buat istirahat dari sorotan publik yang selama ini ternyata memicu pengawasan dan komentar tanpa henti terhadap Ariana Grande ya. Jadi ternyata dia juga tahu tuh, mungkin dia baca kali ya. Sebenarnya gini, aduh excited banget nih buat ngebaca komentar dari musik video, pasti gimana sih dari penggemar aku gitu. Tapi ternyata mungkin ya pas dia baca, kok malah fokusnya ngomongin fisiknya gitu ya, teman berdua. Ya emang

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Prank 2 FM yang bantuan terbaik kamu. Kalau ngomongin lagu yang satu ini emang pas eranya di tahun 2019 itu viral banget ya. Bukan cuma lagunya, tapi emang lagu ini terinspirasi dari film yang booming banget. Dan next, dia tuh juga bakal hadir kembali loh di bioskop Teman Pro 2. Yah, ngomongin film yang lagi tayang sekarang juga, anak kesayangannya si anak kesayangan kesayangannya si Iron Man itu ada Spider-Man. Jadi ngomongin Spider-Man Teman Pro 2, kenapa sampai film yang satu ini dia tuh bisa dapet banyak banget komen positif dari para kritikus? Kenapa coba? Karena banyak hal yang bisa diambil ya dari film Spider-Man Brand New Day. Jadi bukan, banyak juga fans dari Spider-Man yang pada bilang gini, ah kurang banget nih actionnya, ah kurang nih, banyak yang kurang nih. Nah, jadi emang itulah dia Teman Pro 2. Sebenarnya ini lebih kepada pribadi dari seorang si Peter Parker versinya Tom Holland ini ya. Kamu masih ingat gak sih pertama kali dia muncul Teman Pro 2 sebagai seorang Spider-Man ya? Yang mana itu kan kayak versinya tuh emang kayak remaja banget ya. Nah, jadi di Spider-Man Brand New Day ini Tom Holland ini sebagai Peter Parker, dia tuh kayak memasuki sebuah fase yang emang benar-benar bikin dia tuh jadi orang yang kayak lebih dewasa lagi kayak gitu. Beda banget emang ketika di Homecoming, kemudian di yang kedua apa tuh, Far From Home, No Way Home, dan sekarang di Brand New Day. Dan ternyata ada yang bisa dipelajari juga sih sebenarnya dari film Spider-Man Brand New Day ya. Jadi dalam film ini kan Peter Parker itu sedang berada di titik terendah hidupnya. Bayangin ya, dia itu bukan cuma kehilangan orang-orang terdekat aja, tapi kehilangan identitas, rutinitas, terus juga hubungan yang selama ini ngasih makna banget sama hidupnya. Yang terkadang ketika mengalami temukan grief yang tidak hanya berasal dari kematian, tapi juga dari hilangnya versi kehidupan yang dulu dimiliki gitu. Nah, apa yang bisa dipelajari dari sini? Nah, yang pertama, pertarungan, kalau ada yang bilang kayak gini, ah kurang banget nih actionnya, bertarungnya tuh kurang. Karena yang sebenarnya adalah si Peter Parker itu, pertarungan terbesarnya adalah di dalam dirinya sendiri, Teman Pro 2 ya. Dia emang melindungi banyak orang, bertarung juga ada kan. Tapi yang paling berat adalah di film Brand New Day ini adalah yang terjadi dalam dirinya sendiri, Teman Pro 2. Rasa kehilangan, tekanan untuk terus kuat, bayangin ngelihat pacarnya sama orang lain. dan bebannya tuh dia pikul sendiri, belum lagi kematian orang terdekat ya. Nah, kita juga bisa mengalami hal yang sama yang dialamin sama Peter Parker di film Brand New Day. Jadi di luar tuh mungkin terlihat baik-baik aja, tapi di dalam itu pada lagi berjuang banget menghadapi kecemasan, kesedihan yang orang lain tuh gak tahu sama sekali, Teman Pro 2. Jadi bisa dibilang tuh kayak sebuah luka emosional yang mungkin gak selalu terlihat, tapi bukan berarti luka itu gak nyata ya. Nah, itu yang pertama tuh sebenarnya yang ada di film Spider-Man Brand New Day. Pertarungan terbesar yang seringkali terjadi dalam diri sendiri. Bukan cuma Peter Parker, mungkin kamu juga lagi ngerasain, Teman Pro 2.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video.

berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Malam harinya kamu di Pro 2, RRI paling baik, teman terbaik kamu. Masih ngebahas seputar Spider-Man. Ini gak mau kasih kamu spoiler, teman Pro 2, buat yang belum nonton ya. Tapi ngebahas terkait dengan kesehatan mental. Nah, yang bisa kita pelajari dari film Spider-Man Brand New Day. Tadi yang pertama, yaitu pertarungan yang sebenarnya di film Spider-Man Brand New Day itu adalah pertarungan di dalam diri sendiri si Peter Parker itu ya, teman Pro 2. Karena mungkin, apa ya, kamu tuh ngelihat bahwa kok dia tuh kayak sulit banget gitu untuk minta bantuan ya. Dan ternyata menjauh itu mungkin menurut kita tuh bisa jadi cara untuk bertahan, tapi bukan cara untuk pulih gitu. Ketika teman Pro 2 mungkin ngerasa hidup terlalu berat, banyak yang kemudian mendingan menjauh dulu deh. Berhenti membalas pesan, menolak ajakan buat ketemuan, meyakinkan diri sendiri kalau gak ada tuh yang bakalan ngertiin gitu. Jadi mengisolasi diri ya. Itu mungkin akan terasa lebih aman karena kita jadi tidak terlihat rapuh, tapi di saat yang sama kita juga menjauh dari orang-orang yang mungkin bisa ngebantu kita melewati masa-masa sulit, teman Pro 2. Dan si Peter Parker, dia tuh memilih untuk memikul semuanya sendirian. Padahal bahkan seorang superhero ya, Spider-Man, itu gak harus berjuang sendiri, teman Pro 2. Ada satu dialog di dalam film ketika dia di hadapan ini ya, makam, sebuah makam. Mungkin yang udah nonton tau lah makamnya siapa. Terus dia tuh ada ngomong gitu, saya gak akan berjuang sendirian, kurang lebih kayak itulah ya. Dan tau gak sih fun fact-nya, itu ada improvisasi dari si Tom Holland. Dan pas dia mengeluarkan narasi seperti itu ya, kata-kata seperti itu tuh, inilah yang menjadi sebenarnya inti dari film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Itu ya, bahwa sebenarnya kamu gak harus berjuang sendirian gitu. Mungkin itu bisa jadi cara kamu untuk bertahan, tapi bukan cara kamu untuk pulih.

0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 RRI Palembang.
2: Opa, giong na? Opa keten, irong pinggong, macimakuro boko sepdago hetjana. Opa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 저

0: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Temenin kamu di malam hari ini, teman Pro2, gak kerasa hampir di jam 11 malam. Nanti bakal ada lagu-lagu asik nemenin teman Pro2 sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran untuk malam hari ini. Jadi kalau ngomongin tentang perasaan kamu yang menurut kamu tadi nih ya, teman Pro2, merasa ketika kamu lagi ada di titik terbawah hidup kamu, terus menjauh dari segala apapun itu yang ada di sekitar kamu, mungkin menurut kamu itu caranya untuk kamu bisa bertahan, tapi itu bukan cara kamu sebenarnya untuk bisa pulih ya, teman Pro2. Dan entah kamu mungkin merasa kehilangan, entah mungkin kamu sedang memendam kesedihan yang sebenarnya bisa kamu bagi sama orang lain, atau ada orang yang siap untuk mendengarkannya ya, mencoba untuk membuat kamu merasa tidak sendiri, teman Pro2. Dan yang namanya duka itu gak harus selalu disembunyikan ya. Dan semoga dari film Spider-Man Brand New Day, ada hal-hal ketika kemudian sampai di inti pada cerita film tersebut, kamu kemudian juga akhirnya bisa belajar bahwa kamu gak harus menanggungi semuanya sendirian ya. Kamu mungkin ngerasa bahwa harus menyelesaikan segala hal itu sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Tapi ada kalanya keberanian itu adalah tentang bagaimana kamu kasih kesempatan kepada orang lain untuk hadir untuk diri kamu. Gitu ya. Sampai di sini dulu nemenin teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2, RRI Palembang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin

0: orang. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar.

kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RI di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman, termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Red Velvet resmi merilis mini album terbaru bertajuk Velvet Summer bersama video musik lagu utama Servant Boy. Dan album ini menjadi comeback pertama mereka sejak Cosmic yang dirilis pada 2024. Mini album Velvet Summer menghadirkan 5 lagu dengan paduan bossa nova, reggae, dance pop hingga akustik. Linkin Park akan merilis film dokumenter bertajuk Linkin Park Unshattered yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 30 September 2026. Penjualan tiket film ini akan dibuka mulai 13 Agustus dan film Gerapan Johan ini mengisahkan perjalanan comeback Linkin Park setelah vakum selama 7 tahun. Lapak pempek tumpah di pasar 16 Ilir Palembang mulai berbenah setelah sempat viral dan menuai kritik terkait kebersihan. Salah satu pedagang memasang etalase kaca akrilik transparan untuk melindungi dagangan dari debu dan lalat. Pedagang tersebut melakukan pembenahan sebagai bentuk respon terhadap masukan masyarakat. Meski membutuhkan proses dan biaya, pedagang berkomitmen terus meningkatkan kualitas penyajian pempek. Sekian Popro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kamu bakal ditemenin bareng sama Erina Zali pastinya. Sampai nanti di jam 10 teman Pro 2 aku bakal update info-info terbaru. Dan kita juga nanti bakal ngobrol ya seputar gimana sih lingkungan hidup kita ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Gimana hari ini teman Pro 2? Memulai hari Jumat ya dengan semangat. Iya, dan terlihat juga pagi hari ini enggak terlalu padat ya beberapa ruas jalan di Kota Palembang, teman Pro 2. Terlihat dari pantauan CCTV Kota Palembang yang di beberapa titik biasanya macet banget jam segini, terlihat gak begitu yang kayak macet padat itu, enggak sih. Cuma emang padatnya numpuk kayak di angkatan 45 ya, itu dari arah angkatan 45 mau ke arah Demang sama Basuki Rahmat itu benar-benar kayak biasanya macet ya. Tapi ini cuma padat doang, enggak numpuk-numpuk gitu teman bro dua. Terus juga kalau misalnya kita lihat lagi di titik persimpangan Polda itu udah mulai banyak padat ya kendaraan bermotor teman Pro 2, dan mostly memang buat ngantar anak-anak sekolah ya, karena terlihat dari pantauan CCTV itu yang dibonceng adalah baju putih abu-abu ya teman Pro 2. Tapi kalau nggak tahu kalau yang ada di mobil ya, ya biasanya sih kalau nggak anak MTs SD gitulah. And then buat kamu di jalan pengen dengerin lagu favorit kamu, langsung aja boleh banget request di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rripalembang.

0: sayang. Bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Psst, asik.

Yes, thanks so much, 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali pagi hari ini ya. Melihat kesibukan di pagi hari Jumat, teman Pro 2, beberapa orang masih melanjutkan WFH ya, tapi ada beberapa kantor juga yang ternyata masuk. Contohnya kayak RRI pagi ini ya. Dan pagi hari ini tuh jadwalnya bakal senam bersama ya, dan mungkin di deket rumah kamu juga udah banyak ya ibu-ibu PPK, PKK ya. Ibu-ibu PKK yang juga biasanya tuh kalau hari Jumat mereka bakal mengadakan senam bersama. Or maybe sekedar kayak kumpul-kumpul juga ya pagi-pagi. Kalau enggak ibu-ibu PKK biasanya ibu-ibu Dharma Wanita tuh ya. Ada aja gitu gebrakannya ya. Tapi produktif, seneng banget deh kalau ngeliat ibu-ibu produktif kayak gitu ya.

0: dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.